ramai lancar aja sih teman Pro 2 ya. Kemudian di Jalan Raya Jagir Wonokromo beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di situ, tapi nggak sampai yang panjang banget. Kalau Jalan Jenderal Ahmad Yani pagi ini masih cukup ramai lancar karena di sini menunjukkan warna kuning gitu ya teman-teman, artinya masih ramai lancar aja sih, padat merayap lah ya. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Maijen, ini juga sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan di situ, tapi nggak sampai yang parah banget teman-teman. Kemudian di kawasan Jalan ada juga di kawasan Jalan Raya Dr. Mustopo, ini terpantau masih ramai lancar aja berwarna kuning ya teman Pro 2. Kita beralih di informasi cuaca dulu. Kalau informasi cuaca pagi hari ini dari teman-teman BMKG udah nginfoin, Surabaya diperkirakan cerah berawan ya teman Pro 2. Di kawasan Jalan Raya Karangpilang, kemudian Wonocolo, kemudian kawasan Jalan Raya kawasan Rungkut, Wonokromo, kemudian kawasan Tegal Sari, ini masih diperkirakan cerah berawan sebenarnya siang hari nanti, bahkan sore hari nanti sih teman Pro 2. Dan untuk suhunya sendiri berada di angka 27 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 35 sampai dengan 74%. Buat yang lagi on the way ya, tetap di jalan, tertib berlalu lintas ya.

Kesuksesan Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekini.

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Tema Pro 2 tanggal 17 September 2026. Kali ini jangan ngajakin kamu buat flashback dulu. Di tanggal 17 September diperingatin sebagai hari penting apa aja sih? Yang paling jadi highlight di sini tuh adalah diperingatin sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI nih teman Pro 2. Jadi memperingati ya, berdirinya organisasi kemanusiaan atau PMI itu diperingatin setiap tanggal 17 September. Dan pertama kali itu tahun 1945 dengan Muhammad Hatta sebagai ketua pertamanya teman Pro 2 begitu. Kemudian yang kedua ini juga diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional atau Harbupnas ya teman Pro 2. Kalau ini memperingati tonggak sejarah sektor transportasi dan juga perhubungan nasional untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas maksudnya di Indonesia teman Pro 2 itu. Nah terus apalagi nih sebenarnya banyak sih teman Pro 2 ya. Yang jelas kayak misal selain dua peristiwa penting itu tadi, ternyata hari ini juga diperingatin sebagai Hari Musik Country Internasional atau Music Country Internasional teman-teman berdua. Yang suka musik-musik dengan genre country gitu ya, ini harusnya kamu bikin lagu baru dengan genre country sih teman-teman berdua ya. Langsung kayak gitu ya bang ya. Kalau ini pertama kali sih diperingatinya tanggal 17 September tahun 2003 waktu itu teman Pro 2. Dan meski tergolong genre musik yang cukup tua gitu ya, country ini tercipta karena sumbangsih genre lainnya. Jadi ini termasuk juga tercatat aliran cajun gitu ya, kemudian dela blues sampai dengan Appalachian folk juga, bahkan yang akhirnya juga mempengaruhi genre country ini teman Pro 2 begitu. Yang jelas tanggal 17 September yang juga memperingati hari ulang tahunnya mungkin, jangan ucapin selamat gitu ya. Dan yang juga mungkin lagi ngerayain anniversary, yang juga ngucapin selamat, mudah-mudahan berkah teman berdua. Dan kamu berdua makin bahagia aja teman berdua gitu. Yaudah, jangan kemana-mana karena Jan masih bakal temenin kamu di Spider sampai dengan jam 10. Dan masih akan ada banyak lagu enak buat temenin kamu, jadi stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Selamat Pro 2, karena udah jam 8 itu artinya jangan bakal putar hasil paling halu pagi hari ini ya. Di WhatsApp, di Instagram, pada banyak dari teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Forest yang berjudul Saint Loser. Okay. Banyak yang milih itu ya teman Pro 2. Entah apa yang dirasain sama kamu, yang jelas dengan hasil paling halu paling banyak yaitu lagu dari Forest yang berjudul Saint Loser, yang diputerin buat semuanya. Mudah-mudahan setelah diputerin di pagi hari ini moodnya makin bagus aja ya. This is for you dari Forest, Saint Loser di halu hanya satu lagu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Setelah Pro 2, Macklemore ini baru aja ngumumin yang dirinya itu bakal menyumbangkan seluruh pendapatannya sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 17,73 miliar gitu ya, dari rangkaian Loop Tour Ed Sheeran untuk mendukung berbagai organisasi kemanusiaan Palestina gitu. Dan sebenarnya gak cuma itu dirinya lakukan ya juga untuk menantang miliarder Robert Kraft, yang dimana itu melakukan hal semua serupa, maksudnya yang dimana Kraft ini merupakan pemilik klub New England Patriots yang menggalang dukungan para pemilik stadium untuk melarang Macklemore tampil gitu, teman perdua. Kemudian dari pernyataan itu disampaikan setelah meluncur usai pelantun thrift shop tersebut ya secara kontroversial didepak dari Tour Ed Sheeran akibat seruan Free Palestine dari atas panggung. Tulis Macklemore di media sosialnya itu, dia bilang kayak gini, teman perdua, gaji bersih dirinya itu sebesar 1 juta US dollar ya dari Loop Tour Ed Sheeran, yang itu tuh bakal dia sumbangin sepenuhnya ke 6 organisasi yang bekerja langsung membantu rakyat Palestina. Begitu teman perdua, 17M ya, lumayan gede teman perdua ya, udah gak lumayan lagi, itu gede banget sih teman perdua ya. Dan dirinya tuh mengundang Robert Kraft untuk mencocokkan jumlah donasi dirinya ini, teman perdua. Wih, bayangin ya, sekali tampil di Loop Ed Sheeran dan semua donasinya tuh full, dia sumbangin semua teman perdua. Dan kalau enggak emang niat dari hati ya bakal susah gitu ya teman perdua. Ya udah, satu lagunya bakal puterin kali ini, ada Hana dengan Bad Girl ya, nyanyi puterin buat kamu di sepada pagi hari ini. Dan bentar lagi jangan bakal up buat topik sepada, ngomongin soal apa ditungguin aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Ru 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Oke, teman-teman berdua, jangan udah up untuk topik sepada gitu ya, ngomongin soal yang biasanya relate sama teman-teman yang para-para pekerja gitu ya. Biasanya nih, biasanya enggak pagi enggak sih, enggak sore menjelang pulang gitu ya. Ini pasti semua pernah ngalamin sih, teman-teman berdua ya. Kalau pas lagi

kerja lagi produktif-produktifnya, terus tiba-tiba ngantuk itu tiba-tiba datang teman berdua ya, sangat-sangat gak bersahabat banget, tiba-tiba mata tuh sayup. Nah, cara kamu buat mengatasi hal tersebut tuh kayak gimana sih teman berdua? Karena Jen juga kepo gitu, tiap orang kan punya caranya masing-masing, beda-beda gitu ya. Kalau misal kamu balikin lagi ke Jen, ya mana nonli lah ya teman berdua, yaitu Americano. Ya, karena di sisi lain Jen udah terlanjur cinta, jatuh cinta sama kopi, ya alhasil itu adalah cara pertama sih teman berdua. Kalau bisa ya tidur ya bang ya, malamnya jangan begadang. Nah, itu cara yang bagus teman berdua, tidur cukup 6-8 jam gitu ya, dan tidak begadang. Itu sangat-sangat hal yang sulit banget sih teman berdua buat dilakuin sekarang ya. Apalagi kamu tipikalnya yang kerjanya itu jumping-jumping gitu ya teman berdua ya. Nah, kamu gabungin aja di WhatsApp 0819080952 itu kalau di WhatsApp. Kalau di Instagram di @perdua_rsb, kalau dari Kelam sendiri di versi dia adalah cara mengatasinya itu dengan adrenalin. Adrenalin itu bisa bebas apa aja sih, Bang ya? Ini yang dimaksud adrenalin tuh kayak yang di iklan-iklan minuman itu enggak sih teman berdua yang dimaksud? Jangan dong, itu berbahaya ya. Adrenalin tuh mungkin lebih ke kasih challenge sama temannya gitu ya teman berdua ya, main-main kayak truth or dare gitu mungkin, biar gak ngantuk gitu, biar euforia dan hasil ngantuknya hilang. Nah, kalau Kak Rian sendiri beda nih, katanya kaget bang. Ya cara ngagetnya gimana ya, tiba-tiba kamu nyuruh teman kamu buat ngagetin kamu ya, jadinya gak kaget dong, udah tahu dong. Dan kalau spontan buat kamu ngagetin, ya dia mana tahu kamu ngantuk apa enggak gitu. Ya udah, bebas deh mau gabungin di WhatsApp atau di Instagram. Kalau di Instagram ya udah siapin question box-nya. Ngomongin yang ringan-ringan aja teman berdua, tapi relate juga buat kehidupan gitu ya. Dan apalagi anak muda juga sih teman berdua. Sebenarnya enggak cuma anak muda aja, tapi segala usia sih ya. Kalau pas sudah kerja produktif tiba-tiba masih ngantuk gitu ya teman berdua. Nah, spill cara kamu gimana buat mengatasinya. Jangan bakal tungguin sampai jam 10.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Dua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,4.

Baik, teman perlu ngomongin soal ngantuk. Ini memang beda-beda ya caranya ya. Langsung aja ya bacain dulu pada gabungan di pagi hari ini ada dari Kak Sherin. Katanya buat mengusir rasa ngantuk adalah dengan kau bergerak atau berjalan 5 sampai dengan 10 menit, teman perlu. Tapi berjalannya ke arah mana dulu? Ya, kalau berjalannya balik ke masa lalu kayaknya itu udah enggak bisa banget ya. Kalau itu mah bakalan sulit, mending berjalannya ke depan aja, enggak apa-apa. Muterin tempat kerja gitu ya. Kayak misal gak usah sampai keluar kantor deh, ke tempat-tempat ruangan-ruangan lainnya gitu, ke apa namanya bidang yang lain, jalan gitu sambil bagi-bagi jajan. Nah ya, itu juga bisa teman perdua ya, sunnah juga gitu ya kan, kalau bagi-bagiin makanan gitu teman perdua, ngetraktir gitu ya kan. Jalan 5-10 menit ke tempat teman kamu, terus pindah lagi kemana kayak gitu sampai 10 menit. Nah itu ternyata juga bisa mengusir rasa ngantuk teman berdua dengan berjalan kaki atau mondar mandir selama 5-10 menit. Itu udah terbukti efektif juga memicu adrenalin. Mungkin yang dimaksud Kak Ilham tadi itu gitu. Terus abis itu yang kedua, ini cara yang mungkin simple tapi jarang disadari gitu ya sama teman pro 2 ya, yaitu adalah minum air putih. Wah, ini juga pengaruh sih ya, meskipun lebih kuat kopi karena ada kafein, tapi ternyata minum air putih juga bisa. Ini misal kalau punya lambung gitu teman pro 2 gak bisa minum kopi, minum air putih ini juga bisa jadi salah satu opsi sih ya. Dehidrasi ringan itu juga ternyata adalah penyebab utama otak kamu terasa lelah dan mengantuk. Jadi minum satu gelas air mineral yang dingin bahkan itu dapat membantu menghindari menghidrasi maksudnya dan menghindari rasa kantuk yang datang gitu teman perdua. Terus abis gitu apalagi nih yang sama nih teman perdua. Kalau dari Kak Silvi katanya konsumsi kafein secukupnya, ini mungkin kayak injen ya, secukupnya aja. Kalau yang normal-normal sih masih aman aja teman perdua, jangan sampai yang nggak normal gitu ya. Misal kamu pesan kopi sampai 10 shot gitu ya, jangan dong, itu nggak normal, berlebihan nggak baik teman perdua. Untungnya juga nggak pernah gitu ya. Oke deh, satu lagunya yang bakal puterin kali ini dari 21 Pilots ya. 21 Pilots yang berjudul Drum Show. Oke, benar lagunya ini dari teman perdua juga yang sebenarnya udah di request sama kak Leo nih di Instagram. Thanks udah mau gabungan, langsung jangan puterin ya, mudah-mudahan ngantuknya hilang teman perdua.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
1: Masa ngomongin cara untuk menghilangkan rasa ngantuk ya. Versi dari teman-teman beda-beda ternyata, dan kayaknya ini last nih bakal puterin bacain yang udah gabungan, karena ingat waktunya udah sangat-sangat mepet. Karena bentar lagi kita bakal geser ke santai siang teman Pro2. Ternyata banyak yang mengkonsumsi kafein menjadi salah satu opsi buat kamu menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian ada juga memilih untuk dengan berjalan kaki teman Pro2, itu juga ternyata bisa menghilangkan rasa ngantuk gitu ya. Enggak usah sampai yang jauh-jauh, kamu jalan kakinya dari Surabaya ke Pamekasan gitu, mungkin itu kejauhan. Singkat-singkat aja, deket-deket aja gitu, 5 menit gitu kamu jalan-jalan melangkah kaki kemana gitu, maksudnya ke tempat ruangan teman kamu gitu, benar mandir gitu, bisa teman perdana. Kalau dari katanya Kak Laila, itu adalah pakai cahaya yang terang, jangan redup-redup, terus abis itu jangan kena distract seperti lagu yang bisa bikin ngantuk teman Pro2, lagu-lagu yang melo-melo gitu mungkin yang dimaksud ya sama Kak Laila ya. Kalau yang cahaya terang ini kayaknya ini juga setuju sih, kalau ngelihat cahaya terang itu rasanya lebih kerjanya makin semangat aja sih teman Pro2. Kalau ngeliat yang redup-redup gitu biasanya bawahnya malah pingin tidur gitu kan ya. Misal contoh aja kalau kita mau tidur kan lampunya dimatikan gitu ya, biar lebih nyaman gitu ya. Mungkin yang dimaksud Kak Laila seperti itu teman Pro2. Gitu deh. Yaudah. Ini menjadi yang terakhir yang bakal bacain komentar kami yang udah gabungan di Instagram ataupun di WhatsApp. Thanks banget yang udah gabungan ya teman Pro2. Ini kayaknya sekalian juga yang bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Spada. Thanks yang udah gabungan.

semua dari jam 5 tadi sampai dengan jam 10 yang kurang 6 menit lagi teman-teman Perdua ya. Bentar lagi bakal ada Santai Siang, dan di Perdua Hitlist kamu bisa request lagu favorit kamu Indonesia atau lagu mancanegara barengan sama siapa, ditungguin aja. Yang jelas jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku Ece Jenti. Laga perdana Asian Games 2026 akan digelar Kamis di Arena Komaki Nagoya, Jepang. Dan tim pertama yang akan dihadapi oleh timnas voli putri Indonesia adalah Nepal. Tim dari Asia Selatan yang bahkan kekuatannya belum pernah terekam dalam sejarah voli Asia. Lodri Maspaitela, manajer timnas voli putri Indonesia, timnya akan menjalani laga perdana Asian Games 2026 melawan Nepal. Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya batal mengubah rekayasa lalu lintas di Jalan Embong Gayam dan Embong Sawo yang diuji coba mulai 1 September 2026. Widodo, Ketua Tim Kerja Manajemen dan Rekayasa di Subkota Surabaya, menyebut pengembalian arah lalin itu berlaku mulai Kamis 17 September pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Alasan pembatalan perubahan arus lalu lintas ini karena terjadi kepadatan di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Panglima Sudirman, terutama di persimpangan yang berbatasan dengan Jalan Embong Gayam atau Jalan Embong Sawo.

0: Informasi selanjutnya, Andika Mahesa buka suara mengenai dinamika kangen band beberapa waktu terakhir. Sang vokalis mengaku minder hingga malu akibat kabar simpang siur yang beredar mengenai grupnya tersebut. Ia menilai masalah internal band sesungguhnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus langsung membuat unggahan kangen band bubar. Dinamika yang terjadi seputar kangen band terakhir diakui juga berdampak pada promotor karena mereka masih memiliki sejumlah jadwal yang harus dipenuhi beberapa waktu mendatang. Demikian info Pro 2, aku Cijen.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2, kali ini aja JNT yang akan nemenin Pro 2 Hitlist kamu dengan ala-ala ASN banget. Karena hari ini memperingati ini tadi juga memperingati hari kesadaran juga, terus juga ada korpri juga peringatan tanggal 17. Ya udah, kamu yang hari ini pengen ditemenin dengan lagu-lagu enaknya, gabungan sekarang juga ya.

Oke, teman Pro 2, tadi ada yang request Selina banyak ya, ada Dimas kalau enggak salah, sebentar. Ada Fir, ada Dimas juga yang, dan ada beberapa karena yang suka lagu ini tuh banyak banget. Jadi habis ini semua matinya Cep puterin langsung singelong ya. Tapi sebelumnya ini juga di line WhatsApp ini juga ada yang pengen Dul Jelani. Aku cariin yang ada ya. Kayaknya Separuh Nafasnya belum ada. Jadi yang ada ya. Oke, Bakul Pecel, halo Mbak, katanya halo juga. Kamu requestnya apa gitu ya? Langsung request sekarang juga ya. Aku puterin deh kali ini Selena Grace dulu ya. Habis itu ada Dul Jelani. Nanti aku pilihin yang mana yang paling enak. Oke? Okay?

Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Oke, teman Prodo masih di Prodo RRI Surabaya. Kali ini Eca pengen menyapa Mines atau Mines atau Minace atau gimana ya, pokoknya ini nyebutnya gitulah. Mines, Mines Selinanya udah diputarkan. Jadi ini ya, apa namanya, diganti yang lain ya, karena tadi udah diputar. Thank you Mines. Terus juga ada yang pengen Bernadia. Untungnya Eca pengen nyapa dulu Dimas. Dimas katanya ngajakin singelong, tapi karena tidak hafal jadi ya gitulah, maksa, agak sedikit maksa nyanyinya gitu. Jadi ya daripada kayak gitu kan, lebih baik diem. Karena ya gimana, nanti ngerusak lagunya kalau nggak hafal. Oke, boleh request yang lain ya, sekaligus say hi boleh banget. Nah ini juga ada yang request BCL Josh Flow dari Hinarol. Hinarols abis ini ya diputerin ya. Tapi kita dengerin dulu Bernadia yang lebih dulu, Bernadia guys. Jadi Bernadia dulu ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan gitu ya. Jadi ya ditunggu abis ini ya, tenang aja. Kamu request lagu yang a lot of people know about it gitu ya. Oke, ya udah langsung aja Bernadia dulu. Abis itu kita puterin BCL-nya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, teman berdua, kali ini nih Ece pengen menyapa Essence FM. Katanya pengen Vanessa dengan Vanessa Z ya ini. Iyalah, masa Vanessa siapa? Vanessa Z menjauh, yang menjauh. Oke, terus juga ada peluk jauh juga. Aduh, kapan-kapan main ya Bu ke sana ya Bu ya. Tapi Bu Ina main terus kayaknya. Belum tentu aku kalau ke sana ada Bu Ina. Bu Ina tuh keliling gitu ya. Ya sudah ya sudah ya sudah. Ada Leodra Zatia Vino. Zatia Vino Vic katanya pengen Leodra yang teganya kau. Oke. Baiklah, langsung aja kita puterin Vanessa Z-nya dulu ya. Terus juga nanti ada Leodra, tapi sebelumnya tadi ada Firza Dian katanya pengen medicine beer yang bittersweet. Jadi Eca tungguin, Eca apa namanya puterin dulu sambil nungguin yang request lainnya. Oke, ditunggu. Masih ada yang di TikTok, di live-nya TikTok Prodo FM, terus juga di @prodo_rrsby atau di 0819 8000952.

0: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Aku pengen puterin Salisa. Salisa ini saudaraan sama Lalisa kayaknya ya. Salisa, Salisanya tadi pengen Sam Smith. Oke, okay, To Die For ya. Sudah aja siapin. Terus juga yang ada di sini tadi sempet pengen bukan. Ini kok jadi ketutup. Oh enggak. Ada Kevin. Kevin yang mau Keljo yang putri iklan juga udah Echa siapin ya. Terus IQ katanya Kak mau request tak semudah Home Pimpa. Nabila Takia. Oke, baiklah Nabila Takianya abis ini Echa puterin ya. Dan ini Sam Smith dulu deh kayaknya, karena yang lebih dulu adalah Sam Smith, abis itu putri iklan, baru Nabila Takia. Boleh teman Pro 2 yang pengen request, boleh banget lewat mana aja ya, lewat lagi live TikTok boleh banget di @pro2rrsby, ke Instagram kita juga boleh. Terus juga IQ katanya makasih Kak, makasih juga. Terus juga di 081-98-952 juga boleh banget. To Die For dulu, We Have To Die For by Sam Smith.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Siap barengan sama Cypress Hill ya. Kali ini aja langsung aja puterin Samuel Cipta yang tadi di request sama sebentar sama Sania, terus juga In Blue yang katanya sih pengen diputerin Fajar Nur ya. Fajar Nurnya udah Echa siapin juga selapaknya. Terus Shadeli sudah tadi diputar ya Nabilanya, terus juga ada Dianti yang abis ini juga diputar. Oke, baiklah, buat yang belum masih aja tungguin ya di TikTok, di live kita juga boleh, di situ di 081 98 9 juga boleh, di @prudo_rrsb di Instagram. Eca udah siapin question box di situ, langsung aja diisi, drop komennya, rekomendasi lagu apa, lagu Indo ataupun manca, bebas banget, yang penting enak mah diputerin sama Eca, tenang aja. Oke, sampai tadi jam, udah jam 11 aja, sampai tadi jam 12 ya guys ya, hanya di Prudo Hitlist.

Masih di Pro 2 dari Surabaya, teman Pro 2. Kali ini aja pengen menyapa dulu yang udah request Sabrina Leonor dari Azahra tadi ya, dengan Selesai. Tapi selain Azahra tadi juga ada beberapa yang requestnya Sabrina Leonor juga. Sebentar, ini siapa ini? Nggak ada namanya. Oke, nggak ada namanya memang. Dari 08229979 sekian-sekian. Terus juga aku pilihin tadi Gio ya. Gio Mr. Melodramatic ya. Dari Sakira Jasmine. Oke, baiklah. Ini yang di TikTok juga udah beberapa yang udah keputar. Terus juga Echa ini bacain yang ini deh. Fujima. Oke. Fujima, oke, habis ini kok, tenang aja selesainya. Selesai lagunya diputer. Alah, judulnya selesai. Kalau produk hitlistnya selesainya masih entar. Entar jam 12, habis ini selesainya diputer. Oke, baiklah, baiklah. Buat yang belum, masih aja tungguin ya, tenang aja. Kali ini ada Mr. Melodramatic, requestnya tadi Gio. Terus juga ada Selesai by Sabrina Leonor. Yang belum, masih aja tungguin ya. Di live TikTok banyak banget. Yang belum request juga pasti masih ada ya. Jadi langsung request sekarang juga. Ditungguin hanya di Pro 2 Hitlist.

Masih di Produer dari Surabaya, we have Shakira Jasmine with Mr. Melodramatic yang sudah Aca puterin tadi spesial buat Gio, kalau gak salah ya Gio. Terus habis ini Aca puterin Jadikan Aku Yang Kedua by Astrid. Ada juga tadi yang sudah request Ziva Magnolia ya. Sebentar, Ziva Magnolia dari Ziflas. Oke, baiklah. Nabilanya udah diputer ya guys ya, jadi boleh request yang lain. Astridnya di Zivanya diputer setelah Astrid ya guys ya. Jadikan Aku Yang Kedua spesial buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Pro2 RRI Surabaya. Ini di mana? Di TikTok sudah rame. Wow, udah ketumpuk lagi. Siapa ya? Pokoknya di atas ini aku punya cinta terakhir dari Setia Bonar. Terus juga ada Lobo tadi. Caputerin yang ada ya, karena yang lagu yang dipilih tadi sama Gino kalau enggak salah itu terlalu lama, guys. Jadi itu nanti ada sesi sendiri ya. Terus juga ada Raisa Bila yang tadi di request sama siapa ya? Oh, Violin. Violin, tapi ada satu lagi tadi selain Violin. Ya udah kita puterin bareng-bareng ya. Paul Aronya ditunggu, terus juga sesi potretnya ditunggu juga. Oke, okay, sabar-sabar. Pokoknya pasti diputer, tenang aja. Buat yang belum ikutan gabungan masih ada waktu, kita sampai jam 12. Jadi langsung ikutan sekarang juga.

Prolor FM, RRI Surabaya. Panggungnya lagu-lagu kekinian, gawe awak sigma keren. Come in.

Overdose by EXO udah Eca luncurin buat kamu semuanya ya teman Pro 2. Kali ini Eca pengen puterin sesi potret yang udah direquest sama, wah tadi lupa. Tapi gak apa-apa, lupa nama, yang penting lagunya gak sampai lupa gitu ya. Terus juga ada Paul Aro, biar kita jadi kenangan juga udah Eca siapin. Buat yang belum, boleh request, gak boleh request? Ya boleh dong. Ini Pro 2 Hitlist, tempatnya requester happening seantero jagat raya pokoknya. Ya udah, langsung aja kita puterin. Buat yang belum, masih Eca tungguin, bisa di at Pro 2 RRSBY, di live TikTok kita pastinya, yang udah ditonton sama, waduh, ratusan ribu orang di sini sekarang ya. Ya udah, langsung aja kita puterin bareng-bareng sesi potret Now Ari Lesmana.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2 udah menit 54 di studionya Pro 2 FM ya. Itu artinya keseruan kita harus disudahi dulu, tapi enggak usah kemana-mana. Abis ini keseruannya masih terus berlanjut ya di Muda Kreatif. Jadi tetap di sini aja, besok yang mau request, besok gabungan lagi, tenang aja. Ya udah, tetap di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang.

0: Masih di Pro2 RRI Surabaya, teman Pro2 kali ini Eca Jenti yang nemenin kamu di Muda Kreatif. Kali ini ada tamu, siapakah tamunya? Nah, kita kenalan bareng. Buat yang udah ngelihat media sosialnya Pro2 FM sih, udah tahu ya kita ngobrol-ngobrol sama siapa. Nah, kita langsung sapa aja, ada Kak Laila dari Bakal Bekal.
1: Halo Kak.
0: Halo, apa kabar Kak Laila?
1: Baik.
0: Baik
1: Kak
0: ya.
1: Kakaknya sendiri?
0: Aku,
1: gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah. Okay. Agak lapar dikit tapi tenang, aman.
1: Aman, aman. Aku udah bawa nih kalau
0: asupannya. Ini cocok banget ya. Karena ini mungkin kalau misalnya tahu bakal-bekal apa nih? Bekal apaan nih? Nah, kita cari tahu bareng-bareng bakal-bekal tuh apa sama yang punya usaha. Kita langsung tanyain ke Kak Laila. Kak Laila, bakal-bekal tuh apa sih sebenarnya?
1: Halo teman-teman Pro2. Jadi aku bakal jelasin untuk UMKM bakal-bekal ini model bisnis makanan serba 10.000. Jadi makanannya itu ready setiap hari, 25 varian menu setiap harinya. Wow. Ada bento box. Kalau bento box sendiri itu ada chicken cheese, katsu, hot lava, gitu-gitu sih Kak. Terus kita juga ada rice ball, makan healthy food, apa makanan dessert gitu-gitu. Ada sih Kak, banyak banget di stand aku di UMKM bakal-bekal.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ini 25 varian ya?
1: Iya, varian menu. Kita buka setiap hari jam 5 sampai jam 10, tapi biasanya jam 8 sampai jam 9 tuh udah habis sih Kak, alhamdulillahnya.
0: Pagi ya, jam 5 pagi.
1: Iya,
0: oh, ini mungkin buat orang-orang mungkin yang beraktivitas mungkin ke kantor, ke mana, ke mana. Itu ini konsepnya memang bekal gitu ya?
1: Iya, bakal-bekal gitu. Cocok banget buat teman-teman yang mau berangkat kerja, nggak sempet buat nyiapin sarapannya, jadi praktis banget. Dan juga cuma 10.000 aja in this economy ya Kak ya.
0: Makanya ini terjangkau banget ya.
1: Betul.
0: Nah ini, nah sebelum kita tanya lebih lanjut, okay, ini aja penasaran deh Kak Laila. Awalnya itu kayak gimana bakal-bekal tuh?
1: Jadi awalnya itu ini idenya dari kakakku Pipin.
0: Kak Pipin.
1: Kak Pipin itu lihatlah kondisinya pada saat itu mungkin Gen Z banget, jadi khawatir ya kayak lagi nggak punya duit gitu-gitu. Jadi pasti Gen Z tuh kalau nggak punya duit, ide kreatifnya, inovatifnya tuh masih muncul. Kebetulan lagi scroll TikTok juga, lihat di Jakarta kalau nggak salah di Tangerang itu ada UMKM kayak gini sejenisnya. Kebetulan saya juga bantu riset di Surabaya ini masih sedikit, apalagi di Surabaya Timur. Kebetulan di Surabaya Barat itu ada beberapa tapi nggak terlalu ke-expose ya. Jadi itu juga sih Kak. Dan riset-riset modalnya itu kita cuma di 500.000 udah lengkap gitu.
0: Tahun berapa itu Kak Laila kalau boleh tahu?
1: Kebetulan di 2025.
0: Oh.
1: Bulan Juni, masih baru sih Kak. Gitu. Jadi untuk nama bakal-bekal juga aku diskusi sama Kak Pipin. Biar kayak dan itu juga kita eksekusinya tuh cuma satu minggu. Jadi kayak
0: cepet banget ya.
1: Iya, Senin langsung itu. Kebetulan juga keluargaku juga usahanya di bidang F&B. Jadi kalau mau butuh duit urgent gitu langsung buka usahanya yang di bidang F&B aja sih. Jadi kayak lebih gampang. Kebetulan juga pada saat hari pertama jualan nih kita ready cuma 50 porsi.
0: Okay.
1: Kita promosi cuma by WhatsApp. Terus kemudian kebetulan kita di kayak jembatan di trotoar gitu deket sama lokasi pertama itu di pasar, jadi tanpa promosi apapun langsung habis sih gitu. Jadi selama 3 bulan berjalan rame kan, viral di TikTok, aku yang handle di TikToknya, konsisten untuk buat konten, terus akhirnya rame banget. Setiap harinya juga kita tambah stok, awalnya 35 porsi, 50 porsi, nambah 75, sampai bahkan kita satu hari itu pernah 300 porsi tuh habis gitu, cuma serba 10.000. Dan awalnya juga menunya cuma rice bowl sama bento box gitu.
0: Cuman rice bowl sama bento box?
1: Iya, bento box. Terus kemudian juga ada beberapa, aku juga bikin kimbab, harganya 8.000, spaghetti harga 8.000.
0: Wow, miring
1: gitu
0: banget ya.
1: Iya, terus akhirnya waktu viral-viralnya rame, kita ditegur Kak, karena kan
0: sama
1: itu orang-orang, karena kan rame banget gitu.
0: Atas dasar apa? Aku penasaran.
1: Mungkin maksudnya negornya apa? Macet ya Kak, macet juga. Terus macet, terus yang sebelahnya tuh mungkin yang merasa terganggu, soalnya kita baru di situ terus langsung rame mungkin ya, terus akhirnya kita modalnya udah cukup langsung sewa tempat gitu. Waktu di sewa tempat itu kita udah mulai berani ambil titip-titipan kayak misal dessert, kayak salad buah gitu. Cuma kita fokusnya di makanan berat gitu.
0: Bekal itu tadi ya.
1: Bento box, rice bowl gitu, kayak ayam bakar, nasi kuning gitu-gitu. Banyak banget sih Kak menunya.
0: Nah, ini berarti boleh dibilang kayak bisnis keluarga gitu ya.
1: Betul.
0: Maksudnya gak cuman Kak Laila sendiri atau Kak Pipin sendiri yang aku rasa untuk ngehandle sebanyak itu pusing gak sih? Maksudnya gini, orang kadang jualan satu macam aja tuh udah bingung gitu ya. Ini sampai 25 jenis gitu-gitu, itu gimana?
1: Jadi kalau handlenya saya sama adik saya itu handle yang kayak kimbab, spaghetti. Jadi beberapa handle 5 menu gitu. Kalau kakak saya 10 menu. Kalau misal persausan kan tinggal siapin ayam crispy-nya aja nih. Jadi tinggal kasih topping-topping saus. Kalau yang ayam bakar, ayam suwir, ayam chicken teriyaki itu khususnya Kak Pipin. Jadi memang sudah ada
0: pos-posnya
1: iya,
0: ya.
1: Gitu, gitu. Jadi semisal aku ada kegiatan di kampus nih,
0: ada yang handle.
1: Iya, ada yang handle adik saya gitu. Jadi memang udah dibagi-bagi, enggak satu orang langsung 25 gitu. Jadi memang udah dibagi-bagi sih.
0: Udah ada spesialisasinya ya, sendiri-sendiri. Iya. Tapi ini Kak Laila apa namanya? Berarti dari background ya, itu udah emang usaha, maksudnya kayak orang tua apa
1: iya,
0: gitu.
1: Almarhum ibu aku itu catering, terus kakak aku juga buka warteg itu juga serba 10.000 nasi bermacam-macam sih, itunya lauknya ada udang kayak gitu serba 10.000 juga.
0: Nah, ini kan aku penasaran ya soal ini kenapa ditentukan serba 10.000 yang katanya kak Laila tadi in this economy ya, gitu.
1: Itu gara-gara kita lihat tren model usaha baru di Jakarta itu dan juga ini kan packagingnya kan sangat itu banget ya, apa modern banget,
0: menarik gitu ya,
1: menarik banget. Jadi kenapa kok serba 10.000 biar orang-orang tuh enak gitu kayak pilih-pilih menu. Jadi nggak perlu khawatirin harganya, apalagi kita pelajar, mahasiswa, pekerja yang mau hemat, jadi bisa tetap makan enak-enak, bervariasi, praktis setiap hari.
0: Nah, gitu teman Peruda. Jadi apa namanya yang katanya Kak Laila in this economy, kamu tetap bisa milih makanan yang kamu suka ya.
1: Salad buah juga ada, salad sayur juga ada, pokoknya banyak dessert. Kalau nggak mau dia juga ada dessert gitu, ayam bakar ada, nasi kuning, banyak banget sih Kak.
0: Wow, banyak. Dan ini ya, maksudnya ready-nya tuh pagi hari
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi, jadi kita start masaknya itu di jam 1 sama jam 2 gitu. Jadi jam 4 itu harus
0: udah packing ya?
1: Iya, udah packing gitu.
0: Keren banget. Oke. Teman Pro 2 kalau misalnya pengen tanya-tanya boleh ke 0819 98 1952 atau di @prodo_rri_sby. Kebetulan hari ini KPP-nya sedang bersalin ya. Kaget banget Eca, tapi nggak apa-apa, kita kasih selamat dulu ya. apa anggota baru gitu ya. Oke. Nah, ini ada nggak momen-momen apa ya, boleh bilang bakal-bekal ini, tapi nama dulu deh, bakal-bekal itu inspirasinya dari mana?
1: Sebenarnya dari ChatGPT sih Kak. Ini serius, soalnya kakak.
0: Tapi enak, maksudnya kayak iya. Bakal-bekal gitu.
1: Karena kakakku dulu bikin namanya tuh di sok-sok Inggrisin kan, biar keren. Terus searching lagi lah, riset-riset gitu. Mending pakai bahasa Jawa biar enak gitu didengar. Bakal gitu, bakal-bekal gitu. Bakal kan kayak akan jadi sarapan kamu gitu. Bakal-bekal gitu sih. Sebenarnya pure-nya dari ChatGPT sih.
0: Tapi gak apa-apa, jadinya menarik gitu. Dari nama itu bisa banyak dikenal sama orang juga gitu. Oke. Baiklah, teman Perdua aja jeda sebentar. Abis ini aja ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Laila tentang bakal-bekal. Kamu yang kepo-kepo punya ini gak akun media sosial?
1: Punya.
0: Aku taunya TikTok, tapi gak tahu kalau punya yang lain juga.
1: Kita cuma punya TikTok, teman-teman Pro 2 bisa follow di TikToknya bakalbekal.sby.
0: Oh, iya, ini aku sambil kepoin bakal-bekalnya. Iya. Oh, iya,
1: itu aku yang handle sosial medianya setiap hari.
0: Media
1: gitu.
0: Sosialnya. Oke, baiklah. Nanti kita tanya-tanya lagi deh. Barengan sama Kalela di sini, kamu tetap di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di Produara di Surabaya, masih barengan sama Kak Laila dari Bakal Bekal. Kak Laila, ini yang namanya usaha itu pasti punya tantangan tersendiri ya, apalagi di bisnis makanan, di bisnis F&B gitu-gitu ya. Kalau yang Kak Laila rasakan atau alami sepengalamannya Kak Laila, sebenarnya tantangan di dunia bisnis F&B atau di Bakal Bekal ini pernah ngerasain apa, Kak?
1: Untuk di UMKM Bakal Bekalnya sendiri di satu tahun terakhir ini pastinya kompetitor. Jadi di waktu 3-4 bulan kita buka usaha ini ada beberapa yang deket-deket nih Kak. Jadi kayak 1 kilo buka baru gitu.
0: Ini kita
1: kompetitornya.
0: Kita gibah dikit ya.
1: Okay.
0: Maksudnya enggak maksudnya gini. Kadang orang Indonesia tuh kalau misalnya ada ngelihat orang lain kayak misal rame apa, itu kayak ikut ya, gitu nggak sih?
1: Langsung buka gitu, terus beberapa itu jadi kayak kita pindah ikut pindah. Jadi kalau kita kan stand ya, kalau kebetulan waktu itu kayak mereka pakai mobil gitu, dan itu pun jaraknya tuh deket banget Kak, kayak di sini di sana gitu. Jadi kan memang kita punya pelanggan tetap, tapi pastinya kan customer bosen nih. Misal di sini nggak ada ini, kita lagi nggak ready, pastinya di sebelah dong gitu. Terus kalau tapi untuk itu kita masih bisa sih Kak, masih bisa konsisten gitu, masih bisa, alhamdulillah masih rame. Tapi kalau untuk beberapa bulan ini kebetulan di wilayah wilayahku itu sebelumnya waktu aku buka belum ada MBG sih Kak gitu. Jadi ancaman MBG itu benar-benar ada. Jadi benar-benar waktu itu sepi banget, sampai 30 porsi itu belum habis gara-gara itu waktu penyebaran MBG itu. Jadi memang di lokasi stand aku itu strategis banget, dekat dengan ITS, UNRC, terus beberapa kampus swasta. Kemudian di komplek belakang itu ada beberapa SD SMP swasta. Cuma beberapa kan ada yang gak dapet MBG. Jadi masih rame-rame dikit lah Kak gitu.
0: Masih ketolong sedikit lah.
1: Betul, waktu itu 30 porsi. Terus kita tuh bingung gimana ini. Kalau semisal kan kita waktu itu juga nerima titipan ya. Sebenarnya deg-degan banget kalau semisal yang masih ada itu titipan. Titipannya orang. Kita merasa kasihan,
0: merasa kayak tanggung jawabnya, gitu.
1: Kalau produk kita bento kayak gitu bisa kita sering bagi-bagiin gitu. Kalau enggak, kalau misal banyak banget kita misal jam 9 belum habis, langsung putar otak, langsung on the road pakai mobil gitu. Jadi usahain langsung habis lah hari itu, setidaknya sisa 5 gitu. Soalnya waktu itu, waktu MBG tuh benar-benar sampai 40 pieces Kak. Beneran setiap harinya tuh kita 300 pieces sebelum ada MBG tuh habis gitu. Terus akhirnya kita ada MBG itu kita kurangin lah yang titip-titipan gitu. Kita juga untuk sistem titipnya kan utamain saudara-saudara dulu sih. Kalau sebenarnya banyak di TikTok yang DM-DM bisa titip atau enggak, bisa titip atau enggak. Sebenarnya bisa ya guys, cuma aku ngerasa kayak takut gitu loh, kayak tanggung jawab, takutnya enggak itu, enggak habis gitu-gitu. Kalau kalian jauh-jauh nitip, ngantar di stand, terus ternyata
0: enggak habis
1: itu. Makanya kita meminimalisir kayak gitu. Jadi memang yang deket-deket aja yang bisa dititip-titipin gitu.
0: Iya. Kayaknya soalnya kita itu kan orangnya juga enggak enakan gitu ya. Maksudnya kayak orang Indonesia kan enggak, kadang ada enggak enakannya gitu. Kalau misalnya dititip iya, tapi ternyata balik barangnya balik ya gitu. Gimana gitu. ya sih. Oh iya. Jadi tapi itu salah satu ini ya, salah satu hack di saat misalnya ada yang belum laku, akhirnya Kak Laila memilih untuk OTR gitu ya.
1: Langsung OTR gitu. Sebelumnya itu kan kita bento box juga pakai sayur ya. Jadi kalau sayur kan ketahannya enggak lama.
0: Bener.
1: Jadi kita evaluasi, oh jam 9 misal kalau nggak habis langsung gitu, atau nggak kita langsung promosi di WhatsApp. Kita juga ada komunitas sama grupnya Kak. Kalau di grupnya WhatsApp sekarang udah yang join tuh 1000 lebih gitu. Kita juga share kayak yang mau join. Jadi semisal pun banyak yang di lapak itu sepi ya, misal jadi masih banyak yang chat keep order yang buat ambil, misal kita udah tutup bisa diambil di rumah gitu. Jadi misal ada yang sisa-sisa, kita share update menu di grup apa aja yang masih ada gitu, update stok gitu. Jadi kalau itu bisa kita antar gitu. Mm-hmm. Kalau misal udah tutup bisa diantar.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi memudahkan pelanggan ya, maksudnya. Betul. Apa aja nih yang masih gitu. Jadi sekarang gampang mah belanja gitu ya, maksudnya belanja beli-beli dari bakal-bakal gitu. Dan sampai sekarang pernah mengalami apa ya, momen kewalahan nggak?
1: Sering sih kak.
0: Nah jadi, itu terus solusinya kayak gimana?
1: Kalau semisal orderannya itu masih kayak 500 porsi 700 itu kita bisa handle 5 orang, 4 orang. Itu kakak aku, ipar-iparku gitu ikut bantu. Tapi kalau waktu dulu itu ada kemarin acara di UNER tuh 1600. Itu pun harus diantar jam 10 siang. Gitu. Jadi benar-benar kita cari-cari orang kayak tetangga-tetangga gitu buat ikut bantu-bantu gitu. Awalnya orderan 500 itu kayak kewalahan, terus besoknya
0: upgrade ya,
1: upgrade. Jadi kayak skill apa packingnya tuh, masaknya itu benar-benar udah itu apa belajar gitu. Gara-gara kita dapet stok apa orderan banyak gitu. 1600 gitu kita nggak tidur gitu, jadi ada bagiannya sendiri, ada yang bagian masak sampai 100 kilo nasi gitu. Benar-benar jadi ada yang handle sendiri-sendiri nasi per sayuran gitu.
0: Nah apa namanya, kalau soal ini kak, misalnya bahan-bahan baku gitu-gitu kan pasti berhubungan dengan entah itu beras, entah itu sayur, entah itu ikan dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan harga di kita kan kadang naik turun. Nah ini sempat bikin pusing nggak?
1: Siasatinnya itu kita memang kita kan setiap harinya sayurnya cuma ini aja sih, ke apa wortel sama gubis. Jadi kita harus belinya di ini keputaran. Jadi memang kalau mau jual yang murah kita tuh harus riset-riset.
0: Pasar-pasar gitu.
1: Jangan satu aja. Jadi semisal ini naik, kita berpindah-pindah gitu. Kalau misal kalau di ayam kita ada yang kirim gitu.
0: Udah punya supplier ya.
1: Udah punya supplier. Jadi harus pintar-pintar cari supplier yang untung lah gitu. Soalnya kita kan harganya miring banget kak. Jadi memang harus belanja di itunya, di pusatnya gitu. Kalau semisal perbenton kita harus kemasan packagingnya gitu. Apalagi kemarin juga kan awalnya bentonya itu mahal 50.000, naiknya sampai 70.000 gitu kak. Benar-benar.
0: Oh yang kemarin sempat rame plastik naik gitu ya.
1: Nah itu pun juga kita tetap masih 10.000, cuma kita porsinya agak sedikitin gitu sih kak. Jadi memang harus pinter-pinter riset, cari resell apa itu reseller itu tadi. Supplier itu tadi benar-benar yang banyak lah, biar kita bisa ada backupan kalau semisal bisa nyocokin harganya gitu.
0: Keren. Sudah berjalan kurang lebih setahunan ya. Kurang lebih satu tahun udah ngerasain naik turunnya dan lain sebagainya gitu ya kak ya. Ini media sosialnya adanya TikTok ya.
1: Iya.
0: Apakah TikTok aja. Di TikTok ini juga ini apa? Berarti kak Layla juga ini apa sering bikin konten-konten gitu atau kayak gimana?
1: Iya, kalau TikTok bikin konten-konten yang seadanya. Jadi aku baca di algoritma TikTok gitu ya. Kalau misal bikin video yang itu nggak naik sih kak. Jadi sekarang lebih fokusnya ke menu-menunya aja.
0: Iya.
1: Aku uploadnya sama-sama aja sih semuanya. Tapi harus konsisten gitu.
0: Dan ini adanya di biasanya bakal-bakal di mana?
1: Di Mulyosari, Surabaya Timur.
0: Di Mulyosari.
1: Depannya klinik Masa Medika, seberangnya Suprindo.
0: Ini tiap hari?
1: Setiap hari, cuma tanggal merah aja tutup. Karena memang tanggal merah itu lebih sepi sih daripada hari Minggu. Jadi kita tanggal merah itu libur.
0: Berarti nggak yang Senin sampai Jumat doang gitu, nggak ya?
1: Senin sampai Minggu.
0: Gitu guys.
1: Jam 5 sampai jam 10.
0: Jadi gitu guys, apa Senin sampai Minggu
1: setiap hari. Betul.
0: Iya, kalau tanggal merah doang apa namanya liburnya gitu. Iya,
1: waktunya libur. Waktunya healing.
0: Iya, betul. Ya masa kerja terus gitu kan ya. Aduh, ya udah, masih ada satu segmen teman Prodoya, nanti kita tanyain deh ke Kak Layla kira-kira ini kan menunya udah banyak banget, tapi aku enggak tahu apakah nanti dia pengen nambah-nambah menu lagi. Kita cari tahu abis ini ya. Okay. Tetap di Prodoya FM, teman terbaik kamu.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih. Mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, di segmen terakhir kita masih ngobrol barengan sama Kak Laila dari Bakal Bekal. Dan Kak, ini ada yang tanya di 0819 8952. Ini berarti kakaknya pinter masak ya, atau kayak gimana?
1: Iya betul, memang basicnya di keluarga aku memang pinter masak semua sih. Karena kan dari dulu memang usahanya di bidang F&B gitu. Jadi memang buat teman-teman Pro 2 nih, kalau mau bikin usaha, jadi memang harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau kreatif gitu, apalagi sekarang jualannya ada yang di treats gitu. Jadi mungkin yang kreatif gitu bisa lihat-lihat tren apa sih produknya gitu. Mungkin kitchen atau apa. Jadi memang basicnya di keluarga aku udah pintar masak semua sih Kak.
0: Wah, keren keren keren keren, gak bakal kelaparan ini kalau jadi keluarga bagian keluarganya gitu ya. Berarti ini ya maksudnya, tapi ini juga berarti di industri F&B, di industri makanan dan lain sebagainya tuh, yang namanya kreativitas itu gak boleh mandek ya.
1: Betul.
0: Jadi harus cari ide lagi, iya, gitu-gitu
1: cari
0: ya.
1: Cari ide lagi gitu, riset-riset, apalagi nih yang harus upgrade menu. Kalau misalnya itu aja, apalagi kita kan menunya benar-benar Korean food, kayak macam-macam gitu loh Kak, dessert. Jadi kita harus selalu upgrade menu apa nih yang lagi booming gitu. Biasanya aku risetnya di Treats banyak banget kan. Terus beberapa menu baru juga itu kimbap cikpop, itu juga dari Treats sebenarnya. Kita juga bakal ada beberapa menu baru gitu, improve-nya juga dari Tris. Jadi kita harus pinter riset, upgrade menu biar customer tuh yang pelanggan biar nggak bosen, ini aja gitu. Padahal udah banyak ya Kak, tapi kadang udah dicobain semua tetap bosen. Jadi memang selalu harus upgrade menu itu. Gitu.
0: Iya. Tapi dari sekian banyak apa namanya menu gitu, yang paling best seller apa kalau di Kakak?
1: Kalau yang paling best seller nih bentonya, mungkin yang kakak yang suka pedas itu bento hot lava. Itu rasanya 11-12 sama ricis. Gitu. Kalau yang enggak suka pedas itu
0: pedas,
1: ada barbecue, chicken barbecue gitu.
0: Jadi ya, ini melayani semua. Melayani semua orang yang suka dengan karakternya masing-masing ya. Yang suka pedas ada, yang benci pedas juga ada gitu ya. Maksudnya enggak suka
1: sehat,
0: ini.
1: Sehat, no yang diet juga ada gitu.
0: Nah, banyak banget guys gitu. Tapi untuk sekarang ini karena udah banyak banget yang namanya varian ya.
1: Varian.
0: Pengen nambah apa Kak? Mungkin ada kepikiran kayaknya ini nambah bisa deh 35 gitu. Enggak
1: maksudnya. Banyak kan kalau 35 sih Kak.
0: Tapi ada kepikiran enggak pengen nambah menu apa lagi gitu yang mungkin kayaknya ini asik nih gitu. Atau mungkin di luar ini mungkin minuman atau apa gitu.
1: Ini kalau makanan pastinya ada. Jadi kita ada beberapa menu yang enggak bisa dijual di stand. Karena harganya tuh lebih dari 15.000, lebih dari 10.000 gitu.
0: Terus dijual di mana? Online?
1: Di WhatsApp, di grup WhatsApp-nya gitu. Jadi kita bikin pre-order, keep order gitu. Jadi kalau harganya lebih dari 10.000 itu enggak dijual di lapak. Jadi by WhatsApp gitu. Kalau biasanya yang harganya 15.000 itu ada kentang sama chicken crispy, sausnya mentai gitu-gitu. Ada lagi kayak mungkin teman-teman yang mau adjust lebih dari 10.000 mau 15.000 bisa, tapi harus keep order dulu gitu. Kadang kan

0: Minimal ordernya dan minimal harinya atau gimana?
1: Kebetulan kalau pesan dalam jumlah banyak biasanya kalau 200 pieces itu lebih baik kayak 2 hari sebelumnya. Kalau misal cuma 10, 20, 50 bisa malamnya tuh bisa gitu. Asalkan nggak pagi banget. Kadang ada customer yang kita bukanya jam 5, Kak, mau ambilnya jam 3 pagi. Gitu.
0: Ada kayak gitu.
1: Ada banyak. Jadi kita harus tetap layanin.
0: Enggak gitu. Enggak ini ya, maksudnya enggak Eca sampai keselak. Enggak bisa di nego ya, maksudnya tetap dilayani.
1: Tetap dilayani.
0: Aku pengen tanya deh, atas dasar apa bakal-bakal tetap melayani hal-hal yang di luar Nurul itu tadi? Apa kepuasan pelanggan atau ya ini pelanggan harus dilayani sebisa kita dan lain sebagainya.
1: Betul, kalau di jam-jam yang biasanya enggak open biasanya dalam jumlah banyak sih, Kak. Misal pesan 300 pieces buat berangkat study tour gitu-gitu. Kan mau enggak mau juga harus dilayanin sih, Kak, gitu. Karena kita kan juga operasional di lapak memang jam 5 sampai jam 10. Tapi kalau untuk pesanan di rumah sudah ada yang handle gitu. Kalau di lapak itu udah ada yang jaga sendiri. Kalau yang ada yang misal beberapa orderan pesanan banyak masuk, itu kakak saya yang handle gitu.
0: Ya. Intinya ini ya, buat yang pesan-pesan bisalah dinego-nego ya, gitu. Maksudnya ngobrol dulu ini kayak gimana requestannya. Tapi ini enggak ada enggak sih pesenan yang mungkin orangnya tuh rewel apa segala macam. Pernah ketemu enggak? Nemu enggak?
1: Banyak banget, sering pastinya gitu sih, Kak. Kadang lebihnya itu di jam pengiriman. Misal nih, Kak, ada beberapa customer, misal kita jaraknya OTW-nya gitu ya, rewel banget 10 menit. Jadi dihitung kita dari rumah 10:15 sampai sana harus 10:25 gitu.
0: Buset.
1: Banyak, Kak, gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa sih tepat waktu, tapi kan seharusnya yang pembeli juga harus apa? Jamnya itu
0: tahu kondisi ya,
1: gitu. Misal acaranya di jam 10, ditulis di format ordernya jam 9 gitu. Jadi kalau ada keterlambatan nggak ngerusak acara gitu. Jadi kita juga lebih bisa usahain tepat waktu gitu. Kalau rewel masalah kayak misal sayurnya nggak fresh itu banyak gitu. Makanya kalau semisal customer yang pesan itu ini di jam berapa gitu. Misal dikirimnya jam 10, Kak, tapi dimakannya jam 4, jam 10 siang, dimakannya jam 4. Jadi meskipun format order kita tanyain dulu, ini dimakannya jam berapa. Kalau semisal dimakannya lama dari jam pengiriman, kita bisa ganti sayurnya itu jadi apa, pakai mie. Jadi memang lebih tahan. Kalau ayam crispy kan sama saus kan lebih tahan lama ya, Kak, gitu. Apalagi kalau sama mie mungkin bisa tahan lama, tapi kalau sayur agak kurang fresh ya kalau dimakannya terlalu lama gitu.
0: Tapi tips deh dari Kak Laila yang udah berkecimpung di dunia usaha ya, tips untuk menghadapi orang-orang kayak gitu yang rewel-rewel gitu tanpa harus baper-baper. Ini berarti orang usaha tuh gak boleh baper-baper ya?
1: Betul. Jadi tipsnya tuh ya harus tetap gimana pun ya, misalpun kita udah dicaci maki sama customer, tetap nomor satu harus minta maaf.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau semisal pada saat itu kesalahannya tuh dari kita juga di telat pengiriman, tetap banyak yang customer tuh juga maki-maki gitu, Kak. Nah, kita kasih apa, kompensasi gitu, keterlambatan gitu. Ada juga customer yang kita telat 10 menit gitu ya, udah caci maki gitu-gitu, kita kasih kompensasi misal keterlambatan 50.000, nggak mau, mintanya 100.000 gitu. Jadi mau nggak mau
0: udah dikasih hati
1: ya,
0: minta.
1: Soalnya kita takutnya ada nge-review yang jelek di TikTok. Mending kita selesaikan dulu di chat itu, nanti selebihnya misal kasih review jelek ataupun itu terserah customer sih, Kak. Pokoknya kita sudah ada pertanggungjawaban, ada itikad baik untuk menyelesaikan yang tadi gitu.
0: Wah, harus sabar-sabar, banyak
1: iya,
0: sabar
1: betul.
0: Ya. Aduh, enggak ngebayangin, tapi ya semoga dari itu semuanya rezekinya tambah banyak aja.
1: Amin.
0: Deh ya. Usahanya tambah lancar gitu.
1: Amin.
0: Maksudku. Oke. Ini Kak Laila pengen ngobrol panjang tapi sayang banget waktunya cuma sampai jam 1. Tapi semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ini hari ini banyak banget dapat ilmu, inspirasi dan lain sebagainya dari Kak Laila. Sekali lagi Kak Laila boleh di promoin nanti misalnya teman perdua yang lagi dengerin pengen tahu bekal-bekal itu kemana gitu.
1: Buat teman-teman perdua mungkin yang bingung nih nggak sempat sarapan, mau cari sarapan yang murah, praktis, bisa langsung aja kepoin TikToknya

0: bakalbakal.sby. Di situ banyak banget varian menu bento box, rice bowl, tin bowl, pokoknya banyak banget ya. Ada healthy food, dessert gitu. Kalian bisa langsung aja cek TikToknya, join grupnya, biar kita bisa kakaknya tahu update menu dari kita gitu. Jadi langsung aja ke poin TikToknya.
1: Oke, gitu. Jangan lupa langsung dicari ya, di searching bakalbekal.sby ya.
0: Betul.
1: Bener. Terima kasih Kak Laila.
0: Terima kasih juga.
1: Sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu di tengah kesibukannya mampir ke Produa FM. Semoga usahanya makin lancar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Makin lancar, sehat selalu. Dan salam buat Kak Pipin tadi yang yang habis melahirkan gitu ya. Semoga sehat semuanya gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Laila. Dan itu tadi teman Produa, ngobrol-ngobrolnya aja barengan sama Kak Laila dari Bakal Bekal. Yeah. Kamu yang penasaran langsung dikepoin aja bakalbekal.sby.
0: Betul.
1: Join grupnya. Eca masih tetap nemenin kamu di sini di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Masih di Prodo RRI Surabaya, teman Prodo kabar dari Manchester United yang sedang mengalami periode buruk baru-baru ini. Setelah gagal menang di dua laga beruntun ya, Setan Merah dalam kondisi rentan jelang jumpa Fulham. Tim arahan Michael Carrick akan melawat ke Craven Cottage, markasnya Fulham, dan akan berlangsung laganya Fulham versus Manchester United Minggu 22.30 ya waktunya. Dan sebelum menatap match day kelima Premier League musim ini, Manchester United gagal mendulang hasil positif. The Red Devils kalah tipis 0-1 dari Manchit. Meski unggul jumlah pemain ya sejak menit ke-23 pada saat Phil Foden terkena kartu merah, dan kekalahan di Old Trafford bikin MU semakin melempem. Dan di laga lanjutan Carabao Cup dan akan berjumpa Brighton and Hove Albion, Marcus Rashford dan kawan-kawan tumbang 2-3. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar apa? Sabar-sabar buat para fansnya MU.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang di mana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Oke, teman Pro 2, kabar dari Barcelona yang musim ini tuh langsung tancap gas ya dan punya produktivitas yang luar biasa. Mereka ini ternyata udah menyerangkan 28 gol dalam 6 laga alias rata-rata 4,6 gol per laga. Waduh, ngeri. Dalam laga terakhir lawan Racing Santander, ini Barcelona mampu mencetak 7 gol ya. Rapinya mencetak hat-trick, terus 4 gol lainnya dibukukan Yo Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, dan gol bunuh diri dari Asier Villalibre. Dan tambahan 7 gol itu bikin Barcelona sudah mengoleksi 28 gol dari 6 pertandingan. Dan catatannya itu terasa apa ya, terasa intimidatif banget gitu ya. Dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni, Barcelona gak pernah hanya mencetak 1 gol dalam laga yang dimainin. Jumlah gol paling kecil yang pernah dicetak Barcelona itu pada saat mereka ngelawan siapa ini? Athletic Bilbao, hanya menang 2-0 gitu. 2 tuh udah bagus banget sih. Tapi rata-rata 4,6. Buset. Ngeri ya. Terlalu OP kayaknya Barcelona tuh.

perasaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, sebelum kita geser ke E-Zone, kali ini ada Bagas Maulana Apriani Rahayu yang berkelakar soal usia mereka sebenarnya udah gak muda lagi setelah resmi diduetin di sektor ganda campuran sebagai pasangan baru. Dan bercandaan itu muncul pas keduanya ditanya soal kekhawatiran memulai karir dari nol setelah bertahun-tahun malang melintang di sektor masing-masing ganda putra sama ganda putri ya. Bagas Apri kompak ngejawab santai kalau mereka tuh gak ngerasa minder menghadapi tantangan baru. Dan mereka bilang, oh kita masih muda. Padahal keduanya sejatinya sudah berusia 28 tahun. Sama-sama kelahiran 98 ya. Bagas Apri baru resmi dipasangkan Nova Widianto di sektor ganda campuran. Sebelumnya Bagas dikenal luas lewat kiprahnya barengan sama Mamat Soebul Fikri, termasuk saat mengejutkan dunia dengan menjuarai All England 2022. Bagas Fikri juga pernah menumbangkan pasangan nomor 1 dunia India Satwik Sairaj Rankireddy sama Sirak Sethi ya. Sementara itu Apri merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 nomor ganda putri barengan sama Gracia Poli. Dan Apri juga punya koleksi sejumlah gelar lain seperti perak kejuaraan dunia BWF 2023. Masih 28 dan mereka ngerasa masih muda. Ikutan setuju deh. Karena ya umur tuh cuman sekedar angka gak sih teman berdua?

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Tinggal pinjol terus. Apa-apa pinjol. Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online. Bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

Oke, teman Pro 2, beberapa waktu yang lalu kan memang lagi rame banget perkara Macklemore yang tiba-tiba di offin gitu ya dari gelaran konsernya Ed Sheeran gitu, dan ini berkembang sampai sekarang. Penampil utamanya bahkan berturut-turut ikutan ambil bagian untuk hengkang juga, kayak Phineas, kayak Lucas Graham dan lain sebagainya. Terbaru, nama miliarder asal Amerika Serikat Robert Kraft resmi jadi sorotan setelah mengonfirmasi sudah menekan Ed Sheeran dan pihak promotor untuk mendepak Macklemore dari rangkaian loop tour di Amerika Serikat. Dan tekanan itu dikasih setelah Macklemore menyuarakan dukungan kepada Palestina di atas panggung pas jadi opening act ya untuk konsernya Ed Sheeran di MetLife Stadium. Dan Kraft selalu ini dia kan disebut-sebut gitu ya, dan dia pemilik Gillette Stadium di Massachusetts, salah satu lokasi yang dijadwalkan jadi tempat konser Ed Sheeran, menilai aksi dari dan juga seruan Macklemore bela Palestina di panggung itu katanya dia melampaui batas. Dan ya, ini point of view ya. Dan si Pak Kraft ini dikenal sebagai pengusaha Jewish atau Yahudi Amerika Serikat yang memimpin grup bisnis Kraft Group sekaligus pemilik klub American Football New England Patriots ya, dengan kekayaan kurang lebih sekitar 13 miliar atau 229,94 triliun rupiah versi Forbes. Kraft jadi salah satu figur paling berpengaruh di ranah olahraga dan juga bisnis Amerika Serikat. Dan ini terakhir-terakhir dia melandai kayak nggak mau ngotot gitu, akhirnya ikutan apa donasi gitu, what for gitu ya, nggak tahu deh ya. Tapi rame banget dan akhirnya banyak artis-artis yang akhirnya juga speak up gitu. Siapakah saja artisnya yang pernah lah ya, pernah berkontribusi untuk membela Palestina? Abis ini deh, Echa Spilin.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Masih di Periode Hari Surabaya, memang sedinamika Michael Moore di Depak dari rangkaian loop tour Ed Sheeran bikin banyak netizen menyoroti musisi-musisi yang berani bersuara dan menyerukan kemerdekaan Palestina, pejuang kemanusiaan juga. Ini dikarenakan Michael Moore pas tampil untuk opening act-nya Ed Sheeran ditegas dengan tegas ya, tanpa tadi ngaling-ngaling membela Palestina dari atas panggung, guys. Dan sikap itu ternyata dia nggak bermasalah sama Robert Kraft, miliarder pro Israel selaku pemilik stadion Gillette Foxborough yang jadi salah satu venue konser Ed Sheeran di Amerika. Dan meski di Depak, Mike Moore ini masih kenceng nyuarain dukungan Palestina. Bahkan banyak musisi juga akhirnya mendukung dan seperti yang kita tahu ikut juga mundur gitu. Dan beberapa musisi atau juga penyanyi ini ikutan gitu untuk apa namanya mundur. Dan banyak juga musisi yang dari awal, sejak awal juga menyuarakan kemerdekaan Palestina. Salah satu contohnya Dua Lipa. Ini secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Palestina yang sering pakai platform globalnya untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, terus nyeruin penghentian konflik di Gaza. Dia sering ngebagiin unggahan untuk mengecam operasi militer di Gaza dan ngajak para penggemarnya untuk menunjukkan solidaritas ya. Dan Dua Lipa juga menampilkan pesan Free Palestine di atas panggung pas tampil di Sunny Hill Festival di Kosovo. Bahkan mutus hubungan kerja dengan agen lamanya David Levy di September 2025 tahun kemarin akibat surat pernyataan industri soal artis-artis pendukung Palestina. Gitu, teman Produa. Ada juga kayak Roger Waters alias Pink Floyd, ada Nick Cap juga gitu, dan masih ada beberapa lagi. Sebenarnya banyak gitu, tapi Echa rangkumin deh buat teman Produa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Gua beda.

Oke, teman Pro 2 di studionya Pro 2 FM udah menit 54. Itu artinya Cah harus geser dulu. Abis ini ada sore ceria. Jadi tetap di sini aja ya di Pro 2 FM. Teman

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Pukul 3 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Arianita. Informasi yang pertama, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan Kalsel menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Perak Surabaya Kamis 17 September 2026. Agenda pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kombes Arman Asmara Dirpolairut Polda Jawa Timur. Menurutnya pemeriksaan itu berkaitan dengan insiden kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa. Arman juga menjelaskan proses hukum insiden kecelakaan KMP Virgo merupakan wewenang Ditpolairut Polda Kalsel karena lokus peristiwanya terletak di perairan dekat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi yang kedua, Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Mentan memastikan akan memproses hukum para pelaku pemalsuan beras fortifikasi dan menyusul 102 tersangka mafia pangan yang telah lebih dahulu ditetapkan aparat dalam kasus beras premium oplosan di tahun sebelumnya. Kasus beras fortifikasi ini babak kedua perburuan rente dalam tata niaga pangan setelah pada tahun 2025 aparat menjerat 102 tersangka dalam kasus pengoplosan beras premium yang merugikan konsumen hingga 98 triliun rupiah. Dia juga mengungkapkan pada kasus dugaan kecurangan beras fortifikasi dari 27 merek beras yang beredar dengan klaim fortifikasi sebanyak 25 merek terbukti tidak memenuhi standar kandungan gizi sebagaimana tercantum pada label kemasan. Informasi yang terakhir, kebakaran melanda pabrik sepatu atau yang produksi alas kaki PT Esa Kalen Jaya di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis 17 September 2026 siang ini. Ahmad Taufikur Rahman, pendengar yang juga melaporkan kebakaran terjadi di kawasan Jalan Raya Delanggu Pacet, kepulan asap hitam terlihat membumbung dari area pabrik. Menurut laporan awal, api diduga membakar bagian produksi atau gudang di area pabrik. Asap hitam pekat muncul karena material yang terbakar diduga berbahan karet. Ia juga mengungkapkan petugas pemadam kebakaran terus mendatangi ke lokasi hingga update terakhir sekitar pukul 11.46. Sedikitnya 7 unit mobil PMK sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Selain mobil PMK, sejumlah truk tangki air juga masuk ke area pabrik untuk membantu suplai air pemadaman. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 2, aku Bella,
1: aku Valen,
0: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
1: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman berdua. Tadi santai siang sudah ditemenin sama Echa Jayanti. Selanjutnya di sore ceria bakal ada aku Rianita yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman berdua. Dan tentunya jam 3 sampai jam 4 bakal ada informasi lokal yang bakal aku kasih ke kamu semuanya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa dan lagu-lagu menarik apa sih yang bakal aku kasih kamu, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pengalaman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Cempil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your...

Masih di sore ceria barengan sama aku Rianita, teman produa tentunya. Di sela-sela kasih lagu enak, aku juga punya informasi terbaru. Kali ini datang dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang melangsungkan takziah dan menyampaikan duka cita terhadap keluarga Imam Suparno, salah satu korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dalam takziah itu Kofifa juga menyerahkan santunan ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya Gang 4 nomor 62 RT 3 RW 1 Kelurahan Benowo Kecamatan Sememi Surabaya Kamis hari ini, teman pro 2 ya. Kofifa juga mendoakan agar seluruh dosa dan kekilafan almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh amal ibadahnya diterima serta almarhum memperoleh tempat terbaik di sisinya. Dan lebih lanjut Kofifa juga menegaskan bahwa proses investigasi kecelakaan KMP Virgo itu kini sedang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Masih di Sore Ceria barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Dan tentunya sebelum aku ke relay ya di RRI Malang, teman Pro 2 ini ada narasumber dari Javir Bagawanta nih, selaku pembalap motor cross nasional, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, teman Pro 2. Tapi sebelum aku ke situ, aku masih punya satu informasi lagi buat kamu, teman Pro 2. Kali ini datang dari lebih dari 400 advokat, pengamat hukum, dan mahasiswa dari 5 perguruan tinggi berkumpul dalam musyawarah nasional luar biasa Munaslub Asosiasi Advokat Indonesia AAI di Surabaya Kamis hari ini, teman Pro 2. Selain agenda organisasi ya, forum tersebut juga membuka dialog mengenai arah masa depan profesi advokat, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi MK gitu, yang nomor 126 PUU XX4 teman Pro 2 ya tahun ini. Ketua DPC AAI Surabaya itu juga sekaligus ketua panitia Munaslub, Hendro, itu juga mengatakan Munaslub kali ini tidak hanya diarahkan untuk memilih pimpinan dan mengubah anggaran dasar, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dari anggota dan kalangan akademisi. Gitu teman Pro 2 informasinya. Next, nanti kalian bergabung ya ke RRI Malang di Sore Cerianya RRI Malang tentang peraih juara umum U23 se-Papua Raya Swallow Kejurnas Grass Track Region 6 Putaran 1 2026.
1: Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Kopi, sore ceria berjaringan Kornwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Dan kali ini spesial banget ya Bagas ya, karena kita enggak cuman sama teman-teman Pro 2 yang ada di Malang aja.
1: Bener
2: nih
1: banget.
2: Teman Pro 2. Jadi kita juga mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya,
1: yes,
2: di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep nih teman Pro 2.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya di hari Kamis ini.
2: Betul.
1: Dan di sore ceria berjaringan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan teman kita gitu ya. Seorang peraih juara umum U23 se-Papua Raya, Swellow Kejurnas Grace Track Region 6 Putaran 1 2026.
2: Betul.
1: Ada Javier Bagawanta nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Javier.
2: Sore Javier.
3: Halo, selamat sore.
1: Oke. Ini biasanya panggilnya Javier atau Javier nih?
3: Javier. Indonesia.
1: Indonesia. Oke.
2: Atau mungkin Bagawanta gitu ya.
3: Ya, ada juga begitu.
2: Oh, ada juga.
1: Oke. Jadi kalau kita ngomongin kamu ini adalah ternyata seorang pembalap motocross nasional ya kamu ya.
3: Iya, betul.
2: Keren banget.
1: Keren banget. Dan kamu juga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
3: Ya.
1: Di jurusan apa? Apakah jurusan?
3: Saya di jurusan informatika.
1: Oke. Informatika. Bukan jurusan pembalap ternyata.
3: Oh, tidak ada.
2: Ada enggak sih? Enggak ada ya.
3: Enggak ada.
1: Keren ada gitu kan.
3: Iya.
1: Emang. Dan gimana kabar kamu, Javier?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik.
3: Dalam keadaan selamat pulang dari awal berangkat selesai magang sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
2: Oke, okay. For your information nih teman Pro 2 ya, ini sebenarnya Javier juga magangnya di RRI Malang.
1: Iya, kemarin ya. Yeah. Oh, kemarin kamu magang di RRI Malang di bagian
3: divisi pemberitaan.
2: Oh, okay. Nah, terus dia selesai magang langsung berangkat lah untuk lomba ini ya ke Papua ya berarti.
3: Ke Papua.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau kita ngomongin perjalanan kamu gitu ya Javier, sampai akhirnya memang serius menekuni dunia motocross dan juga grass track ini, sebenarnya gimana sih, bisa ceritain gak?
3: Iya, jadi dari awal sekali itu tepatnya pada tahun 2017 saya masih kelas 7 SMP. Di waktu itu saya tidak tertarik sama sekali soal balapan, olahraga bermotor ini tidak tertarik. Awalnya itu orang tua saya, bapak saya, beliau hobi di dunia motor seperti itu. Saya iseng-iseng untuk ikut. Dan kemudian dari situ saya baru mulai tertarik, kok sepertinya asik.
1: Oke.
3: Ya sudah, jadi mulai minggu selanjutnya saya coba latihan, kemudian ya suka dan orang tua mensupport sampai sekarang seperti itu.
1: Oke, berarti ini berawal dari orang tua yang memang hobi motocross juga ya?
3: Iya, betul.
1: Tapi pembalap juga nggak?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bapak hanya sekedar hobi.
2: Oke. Okay.
3: Suka yang terabas-terabas.
1: Yang buka-buka jalur itu ya.
3: Ya, betul, suka yang begitu.
2: Berarti Javier ini ngelihat orang tuanya, bapaknya ya, lebih tepatnya, terus akhirnya dia agak awalnya sebenarnya enggak ada ketertarikan ya.
3: Sama sekali tidak ada.
2: Tapi tiba-tiba kayak di mana sih rasa-rasa itu muncul, kayak tiba-tiba aduh, coba gitu, gimana tuh?
3: Nah, itu waktu nonton pertama kali lihat yang senior-senior saya di Papua sana yang latihan, mungkin dari aksinya, terus suara kendaraannya itu sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di mungkin melalui handphone atau televisi, itu sangat beda. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu itu.
1: Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, ini Javier ini sebenarnya adalah orang mana Javier?
3: Saya asli Blitar.
1: Asli Blitar, tapi memang
3: tinggalnya di Papua.
1: Oh, tinggalnya di Papua.
3: Lahir besar di sana.
1: Oke, itu sampai sekarang berarti keluarga itu masih di sana?
3: Masih di sana, bapak sama ibu di sana.
1: Oh, berarti kamu memang di sini kuliah ya?
3: Kuliah.
1: Oke.
2: Ya. Oke, jadi kamu semester 7 ya tadi ya?
3: Ya.
2: Berarti udah berapa tahun ya di Malang ya?
3: Udah sekitar
2: 3 tahun.
3: Iya, tahun
2: ke-4 ya.
3: Iya, betul.
2: Tuh, gimana tuh nanti proses kamu kan antara akademik ini dan hobi kamu as a motocross gitu, as a driver motocross gitu, gimana?
3: Jadi untuk perkuliahan tetap saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan dan mata kuliah alhamdulillah tidak ada yang ngulang sama sekali. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu untuk kuliah. Kemudian Sabtu minggunya saya sempatkan untuk selalu latihan seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi cukup padat ya, di weekday. Di weekdays-nya dong. Kamu lebih akademik dulu gitu ya, dan di weekend-nya dipakai buat latihan gitu.
1: Okay. Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya motor cross dan grass track nih sebenarnya apa bedanya sih?
3: Jadi kalau motor cross sendiri itu dari pabrik sebutannya special engine, okay. Kalau pernah dengar. Nah itu jadi dari pabrik tuh emang udah disediakan untuk balapan di jalur tanah. Okay. Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya dan itu juga tidak ada surat-suratnya seperti lampu sen, lampu motor, itu tidak ada, kaca spion tidak ada. Nah tapi kalau motor grass track itu motor yang dimodifikasi, okay. Seperti misal yang di jalan raya ini banyak ada mesin Jupiter, Vicen. Nah itu mesinnya diambil kemudian dirakit ulang lah, dimodifikasi layaknya seperti motocross gitu.
1: Oke.
3: Bedanya di situ.
1: Oke. Dan kamu menekuni keduanya berarti ya?
3: Ya, saya menekuni keduanya.
1: Berawal dari motocross itu sendiri.
3: Dari motocross sendiri gitu.
1: Kenapa juga mau menekuni yang grass track ini?
3: Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu grass track kebetulan asalnya dari Indonesia sendiri.
1: Oh iya, okay.
3: Ya, betul.
1: Jadi kenapa kok bisa bermula dari Indonesia? Apakah karena memang untuk beli special engine ini sebenarnya mahal? Terus orang-orang ngide gitu untuk custom gitu?
3: Mungkin di zaman dulu seperti itu ya, karena kan special engine kan ya lumayan lah harganya seperti itu. Kalau motor grass track itu kan ya misal bebek-bebek Vicer pada zaman dahulu banyak orang yang punya, jadi dipakai. Seiring berjalannya perkembangan zaman ini motor-motor ini semakin bagus dan canggih, mulai dari kaki-kakinya, mesinnya semakin oke. Jampingannya sekarang sudah mengikuti sirkuitnya motocross. Kalau dulu kan di zaman dulu dipakein sirkuit motocross pasti setengah mati, nggak mungkin itu. Tapi kalau sekarang udah bisa, udah mumpuni lah.
1: Aku baru tahu bahwa
2: grass juga baru
1: track
2: tahu.
1: Ini ternyata asalnya dari
2: Indonesia bahkan ya. Ini betul. Sejak kapan sih kira-kira, apa udah dari lama?
3: Sepertinya dari zaman orang tua saya masih
2: muda. Oke, berarti emang udah lama ya. Tapi emang kitanya aja yang belum terpapar sama informasi ini gitu ya.
1: Benar.
2: Dan untuk Javier sendiri, mungkin kan kamu awalnya masih mikir kayak, aduh ini dijadiin hobi atau mungkin mau diseriusin aja kan, yang hasilnya juga kamu udah jadi pemenangnya gitu ya. Dan kali ini kamu di mana sih titik kamu sadar kalau ya udah aku seriusin aja lah hobi ini gitu?
3: Oh ya, jadi dulu awalnya tuh ya yang saya bilang di awal, kalau masih nyoba-nyoba terus di Jayapura ada beberapa lomba event kecil-kecil ikut dan itu nggak langsung juara. Okay. Jadi banyak perlu latihan yang sangat giat, kemudian ya sembari jalan lah sampai detik ini tidak lepas dari motocross itu sendiri. Gitu.
1: Nah, kalau untuk latihan balapannya sendiri, sebenarnya ada berapa metode sih yang harus dilakukan gitu?
3: Untuk metodenya mungkin yang pertama fisik ya. Fisik itu sangat penting. Jadi setiap weekday waktu kuliah sorenya saya sempatkan untuk lari sore atau fisik tipis-tipis untuk menjaga fisik saya. Kemudian Sabtu Minggunya latihan, jadi seperti itu.
1: Latihannya itu berarti memang langsung terjun ke arena gitu
3: ya? Ya, langsung terjun ke arena.
1: Itu gitu. Kan mentalnya harus dilatih juga kan?
3: Ya,
1: nah,
3: betul.
1: Itu cara ngebentuknya gimana?
3: Cara ngebentuknya dengan sering latihan.
2: Oke. Okay.
3: Nanti di situ mental akan terbentuk sendiri gitu. Beda, jadi dulu waktu awal saya pindah ke Jawa, ikut balapan di Jawa, mental saya belum begitu terbentuk karena di Jawa ini kan pusatnya ya, pusat dari segala apapun itu, bidang pendidikan. Nah di sini kan pembalapnya top-top. Dulu awal tuh masih aduh kok kayak ragu. Si itu, wah itu si pembalap ini nih kan, gitu. Lama-lama sering ikut lomba, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa gitu.
1: Itu yang balapannya sampai terbang-terbang itu
3: kan? Iya, betul.
2: Oh, wow. Berarti kamu juga kayak gitu ya?
3: Iya, terbang gitu.
1: Ada gak lomba yang terbang-terbang kayak gitu habis ketika lewat lintasan gitu kan? Terbang terus pakai parasut itu gak ada ya?
2: Ada agak-agak kayak Tom Cruise ya?
1: Itu keren banget, Bang Brodo. Dan ini kamu adalah menjadi juara umum U23 Sepapua Raya di Swallow ke Jurnas Grass Track Region 6 putaran 1 2026. Wow, ini nama eventnya pun udah panjang banget ya.
2: Betul.
1: Ini
2: dan sebenarnya nasional juga ya nasional. Ini
1: sebenarnya event apa sih?
3: Itu event kejuaraan nasional Region 6 putaran 1 Maluku Papua. Jadi ini masih seri satunya. Nanti total ada 3 seri. Kemudian ada grand finalnya.
2: Jadi
3: kalau mau ikut grand finalnya itu yang bisa melaju ke grand final itu poin tertinggi dari ketiga seri ini.
2: Si
3: pembalap siapa yang poinnya tertinggi dia bisa mewakili Papua untuk
2: Okay. Dan untuk seri yang kedua sampai yang ketiga bakal dilaksanakan kapan tuh?
3: Kalau seri 2 bakal dilaksanakan tanggal bulan ini, tanggal 20-an di Kaimana, Papua Barat Daya kalau tidak salah.
1: Berarti ini bentar lagi kamu bakal terbang lagi ke sana ya?
3: Insya Allah.
1: Untuk menjalani putaran kedua berarti. Nah, itu sistemnya gimana sih? Apakah pakai lap juga atau gimana?
3: Ya, kalau untuk motocross sendiri itu menggunakan sistem waktu.
1: Oke.
3: Ya, kalau guest track baru menggunakan lap.
1: Oh, iya. Sistem waktu gimana tuh?
3: Sistem waktu seperti kalau di luar negeri sana itu setahu saya 30 menit plus 2 lap. Tapi kalau di Indonesia dikurangi jadi paling jauh itu 20 menit. Tapi biasa umumnya 15 menit. 15 menit plus 2 lap. Jadi begitu lepas start, waktunya itu di start selama 15 menit itu muter terus. Muter sampai waktunya udah habis, nanti panitia di garis finish bakalan kasih aba-aba kalau misal kurang 2 lap plus 2.
1: Paham. Ya. Jadi itu selama 15 menit muter sebanyak-banyaknya berarti
3: ya.
1: Iya.
3: Sampai mempertahankan posisi kan.
2: Betul. Makanya latihan fisik ini juga harus jadi penting banget
3: penting
2: ya.
3: Penting banget.
1: Iya, latihan fisik
2: endurance sama, banget
1: ini. Sama keseimbangan banget. Mungkin ya, kalau begitu kan.
3: Betul.
1: Itu medannya berarti memang harus ada airnya kah atau gimana?
3: Selama yang selama event yang kita harapkan tidak terjadi hujan ya. Apalagi sirkuit sampai berlumpur atau becek seperti itu. Yang kita harapkan selalu cuacanya bagus, panas seperti itu. Nah, kalau motocross sendiri ini setiap lapnya itu pasti bisa berubah. Jalurnya itu tidak seperti misal kita balapan di aspal ya. Kalau di aspal kan muter 10 kali pun tetap begitu. Nah, kalau di motocross ataupun guest track ini dia bisa berubah-berubah. Jadi di situ salah satu pembalap juga harus
1: berubahnya jadi, gimana?
3: Berubahnya mungkin misal jalannya udah terbentuk. Bisa saja nanti ada pembalap yang jatuh atau terkeluar sehingga bisa merusak jalur tersebut contohnya gitu. Dan lebih parah lagi ketika hujan atau becek.
1: Kalau dibayangin memang
2: licin ya.
3: Itu susah banget.
1: Apalagi kalau udah lumpur kena helm gitu.
2: Agak mengganggu ya.
1: Pandangannya jadi berkurang kan gitu. Keren banget. Ini dalam satu perlombaan itu ada berapa pembalap?
3: Nah kalau itu tergantung ya. Tapi biasa tembus 100 lebih pada setiap event. Kalau di Jayapura 100 lebih ada peserta ya.
1: Kalau di Swallow ke Jurnas ini?
3: Ya sekitar segitu.
2: 100 lebih berarti?
3: 100 lebih
2: berarti. Wow, keren banget.
1: Kira-kira ada yang kehabisan bensin gak itu?
2: Di tengah-tengah gitu ya.
3: Kalau kejadian seperti itu pernah ada.
2: Pernah ada. Tapi bukan kamu ya. Bukan.
1: Tapi ada sistem pit stop gitu gak sih?
3: Pit stop ada.
1: Tetap
3: Pit area.
1: Pit area.
2: Masih ada ya berarti.
1: Itu dalam berapa putaran? Atau dalam waktu keberapa gitu?
3: Kalau fungsi pit area itu ketika misal motor pembalap ini ada yang trouble. Misal ada stangnya yang kendur atau baut-bautnya, dia bisa masuk ke pit area untuk memperbaiki.
1: Berarti tidak ada waktu khusus gitu
3: tidak
1: ya?
3: Tidak ada waktu khusus.
1: Kalau di GP itu kayaknya ada lap keberapa harus masuk kayak gitu-gitu kan sih. Kalau ini memang misal udah berapa lap ada trouble
2: bisa
1: masuk.
2: langsung aja.
3: Nanti kalau sudah selesai bisa lanjut
1: langsung lagi. Oke, ini teman-teman berdua keren banget ya ini ya. Ini sebuah pengalamannya dari Javier ini dan kita masih ada beberapa pertanyaan lagi buat kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 karena kita akan kulik lagi lebih banyak. Ini teman Pro 2 dan juga Tania ini banyak banget yang komen-komen di YouTube-nya RRI Malang nih.
2: Betul. Nanti kita mungkin bisa sampaikan juga gitu ya buat guys yang komen-komen.
1: Banyak banget nih Javier yang
2: ini kayak fans-fans kamu deh ini.
1: Ada yang komen Miu merah, Vario hitam. Apa ini maksudnya?
2: Ini kayaknya ada inside jokes-inside jokes gak sih ini?
1: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. masih bersama Bagas dan juga Tania dan juga Javier dan masih di Sore Ceria Berjaringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria-ceria berjaringan teman berdua ya, bareng sama Bagas dan juga Tania dan juga bersama Javier Bagawanta nih, seorang pembalap motocross nasional teman berdua.
1: Betul, dan nanti kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya Bagas, dan ini kita juga masih bakal mengkulik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Benar banget.
1: Dan sebenarnya untuk kejurnas yang kali ini tuh, kamu pernah gak sih ikut yang sebelumnya atau mungkin ini yang pertama kali buat kamu?
2: Ini untuk apanya?
1: Untuk lomba balapnya sendiri ini.
2: Oh, kalau untuk lomba balap sebelum-sebelumnya sudah ikut dari lama ya.
1: Berarti mulai startnya mulai tahun berapa tuh kira-kira?
2: 2017 itu
1: ya. Oh, udah lama juga ya, udah berarti lama.
0: Berarti di 2017 itu kamu udah memutuskan untuk ini gak akan jadi hobi aja, ini harus jadi lomba dan juga prestasi.
2: Iya, iya betul, sisi lain gitu.
0: Oke, dan ini adalah kejurnas keberapa kalau yang kamu ikutin?
2: Kalau kejurnas mungkin yang ketiga apa?
1: Oke. Jadi bukan yang pertama kali juga ya, ini udah cukup berpengalaman ini ya teman pro 2. Dan untuk kamu masih ingat gak sih pertama kali mungkin kamu ikut lomba balapnya ini sendiri, atau mungkin waktu ke jurnas, gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali mungkin ke track gitu, gimana?
2: Oh ya, kalau ke jurnas yang paling tinggi sejauh ini tuh di PON Aceh 2024 kemarin. Saya ikut juga mewakili Papua. Di sana saya benar-benar bertemu dengan atlet dari masing-masing kontingen dari seluruh Indonesia yang terbaik, semua gabung jadi satu di situ. Ya, pengalaman saya waktu itu saya sangat bangga dan senang bisa satu style bersama pembalap-pembalap terbaik di Indonesia. Di situ mental saya juga lebih terlatih, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau misal ada event di Papua juga kan, jadi saya lebih pede begitu untuk menghadapi pembalap-pembalap yang di Papua sana di rumah saya seperti itu.
0: Oke, kalau misal di motocross itu sebenarnya ada klub-klubnya kayak gitu atau gimana sih?
2: Iya betul, ada klub-klubnya, mulai dari sekolah balapnya juga ada. Saya sendiri ikut sekolah balap di Kediri, nama sekolah balapnya itu Nugroho Motocross Training, itu sejak 2006 sekolah balapnya. Di situ juga banyak dari anak-anak dari luar pulau yang datang ke Jawa untuk sekolah di beliau, Pak Nugroho sendiri pelatihnya.
0: Di 2017 itu berarti kamu latihannya di situ juga?
2: Oh, 2017 saya masih di Papua.
0: Oke.
2: Saya baru mulai gabung dengan NMT itu semenjak akhir tahun 2022.
0: Berarti ketika pas udah kuliah di sini ya?
2: Belum. Pas masih liburan sekolah. Liburan SMA satu bulan saya sempatkan sekolah balap di NMT.
1: Berarti kamu kayaknya SMA kelas 12 mungkin ya, atau kelas 11?
2: SMA kelas 12.
1: 12 ya. Dan kamu udah memutuskan untuk sekolah balap yang di Kediri. Nah, itu gimana caranya? Kan kamu di Papua enggak sih?
2: Iya.
1: Tapi sekolahnya itu di Kediri, itu gimana cara untuk latihannya gitu?
2: Jadi selama liburan 1 bulan itu saya berangkat ke Jawa sini untuk melaksanakan sekolah balap. Jadi selama 1 bulan itu saya tidurnya di mes sekolah balapnya sendiri gitu.
0: Apa aja yang dipelajari di situ, Jo?
2: Di sana yang dipelajari mulai dari fisik, terus ketekunan sebagai pembalap itu seperti apa, terus teknik-teknik saat riding di atas motor itu yang benar seperti apa. Dan masih banyak lagi.
0: Sebenarnya aku punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik.
1: Betul, apa tuh?
0: Sebenarnya kalau pembalap kayak gitu memerlukan SIM gak sih?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Iya, karena dari anak SD yang masih 50 cc yang masih kecil-kecil aja itu udah ikut balapan.
1: Berarti memang ada murid yang masih SD itu masih ada ya?
2: 50 cc, dari 50 cc sampai 450 cc.
0: Tapi memang ada syarat-syarat khususnya sendiri ya kalau untuk balapan itu. Syaratnya apa aja kayak gitu. Termasuk restu dari orang tua.
2: Betul.
0: Iya kan kalau kayak gitu.
1: Betul. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan kayak agak bahaya juga ya.
0: Oke, keren banget. Terus kalau kita ngomongin tentang kejuaraan kemarin yang udah kamu jalani itu ya, itu berarti kejurnas tersebut dilaksanakan di tanggal berapa, Jam?
2: Di tanggal lupa
0: ya. Pokoknya bulan
2: Agustus. Iya, bulan tanggal 28 29-30.
0: Tiga hari
2: betul. Karena kan waktu itu saya selesai magang tanggal 27.
1: Ini yang diingat selesai magangnya.
2: Iya 28 sampai dengan 30 Agustus 2026.
0: Itu 3 hari kamu balapan terus ya itu, atau gimana?
2: Iya, balapan. Jadi kalau di sana itu selesai sholat Jumat. Untuk hari Jumatnya tanggal 28 selesai Jumat, perjalanan ke sirkuit, habis itu startnya jam 2 sampai selesai.
1: Oke, okay. Kan kamu selesai magang di Malang kan tanggal 27 ya. Terus ya, kamu balik lagi ke Papua tanggal 28
2: itu. 27 malam itu.
1: Jadi 28-nya udah langsung lomba itu. Ya, itu kamu maksudnya gimana ya? Kalau misal kamu di Malang, itu ada nggak sih intensif yang memang latihan? Karena kan kamu mau ke Jurnas gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Itu kamu latihannya intensif nggak di Malang ini?
2: Saya latihannya kan di Kediri. Mm-hmm. Nah, jadi sebelum pulang ke Papua juga tiap Sabtu Minggu latihan.
1: Oke.
2: Untuk mempersiapkan semuanya gitu.
1: Oke, berarti memang latihannya juga tetap di Sabtu Minggu aja ya.
2: Sabtu Minggu. Karena saya Senin sampai Jumat kan masih magang.
0: Iya, benar banget. Nah, ini Jav, kalau kita ngomongin tentang kejuaraan-kejuaraan kayak gitu ya, kamu kan perlu latihan, perlu waktu, biaya, dan juga konsistensi kayak gitu.
1: Betul.
0: Selama ini apa sih yang menjadi tantangan buat kamu tuh?
2: Yang tantangan buat saya waktu ya. Waktu, karena waktu yang sangat padat. Jadi saya harus pintar-pintar supaya tetap bisa jalan semuanya.
1: Membagi waktunya
2: itu sangat, ya kadang agak berat lah, tapi ya tetap harus dijalani untuk tujuan yang bagus.
0: Oke, berarti tetap kamu tetap bisa melawan rasa malas kamu sendiri.
1: Ya, betul. Dan dia sendiri juga udah cukup produktif ya di hari Sabtu, dari Senin sampai Jumat udah kuliah atau magang gitu, dan di Sabtu Minggunya udah langsung latihan gitu. Berarti kamu Sabtu Minggu langsung berangkat ke Kediri gitu.
2: Jumat sore. Ya.
1: Berarti selesai pulang magang
2: setelah
1: gitu
2: langsung. Pulang magang langsung ke Kediri, Sabtu Minggunya latihan.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Sebenarnya siapa aja yang berperan penting ya, Jav, dalam karirmu menjadi pembalap sampai saat ini, dari kamu ketertiban kamu, pokoknya yang membentuk kamu jadi diri kamu sampai saat ini itu siapa aja peran yang paling penting?
2: Oh iya, ya saya kira semua yang selalu mensupport saya itu adalah mereka yang penting ya. Jadi mulai dari orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bapak pelatih saya di sini sendiri, mereka adalah semua peran penting bagi saya. Karena kalau tidak ada sih mungkin agak berat juga saya menjalani semua ini.
0: Bener banget. Okay, keren. Terus ada nggak sih titik balik yang dimana kamu merasa kayak, oh ini aku tuh adalah Javier yang berbeda dari yang dulu gitu loh, berkat orang-orang ini gitu. Itu ketika kamu di titik apa? Apakah ketika menjuarai sebuah kejuaraan pertama kali atau gimana?
2: Waktu juara pertama kali ya, betul.
0: Di tahun berapa itu?
2: Pertama kali tahun berapa ya?
0: 2019.
1: Oh, 19. Oh, berarti 2 tahun setelah start ya?
2: Iya.
1: Kira-kira se
2: saya lupa juga ya? Sih udah lama soalnya.
1: Oke, okay. Pokoknya sekitaran itulah ya.
2: Dan waktu ketika misal juara umum itu kan sangat capek sekali ya.
0: Gitu. Juara umum itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kamu mengumpulkan berbagai medali? Gitu?
2: Jadi kalau juara umum tuh sistemnya di setiap perlombaan kan ada tuh juara umum. Misalnya hadiahnya motor atau apa gitu. Nah di kategori juara umum misalnya pemula, kita ikut pemula. Di dalam kategori pemula itu ada 3 kelas.
0: Oke.
2: Tiga kelas ini wajib diikut.
1: Oke.
2: Supaya bisa juara umum di total poinnya dari ketiga kelas ini. Misal di kelas A kita finish ke berapa, poinnya berapa. Kelas B dan C finishnya berapa, poinnya berapa. Nanti dijumlahkan poinnya. Poin yang paling tinggi dia yang juara umum.
1: Oke. Dan kamu pernah meraih juara umum itu?
0: Ini.
2: Ini. Sebelumnya sudah pernah waktu tahun 2023 juara umum U18 pemula.
1: Okay. Berarti sekarang ini tingkatan kamu yang apa nih?
0: Intermediate.
2: Kemarin juga sempat main di kelas kejurnas pro. Kalau pro ini gabung dengan senior itu.
1: Okay.
2: Tapi tidak, belum rezekinya, belum juara umum. Karena mungkin faktor kemarin kan hujan ya. Jadi saya sempat terjatuh juga dan tidak finish. Jadi poinnya di situ agak jadi lebih berat.
1: Iya ya.
2: Jadi lebih berat untuk mengumpulkan poinnya seperti itu.
1: Jadi memang tantangan banget ya kalau lagi hujan ini.
2: Iya, kalau hujan. Seperti yang saya bilang tadi di awal seperti itu.
0: Oke, okay. Itu keren banget sih. Kamu berharap gak sih bisa balapan kayak gitu bersama Valentino Rossi? Tapi kan kabarnya Valentino Rossi
2: menambah
0: ke situ kan?
2: Iya, itu kan untuk fisik.
0: Iya, latihan fisik. Dia. Iya, tapi enggak tahu mungkin sampai sekarang masih balapan atau enggak.
2: Sembari fisik aja. Valentino Rossi, Marc Marquez pun juga begitu.
0: Oh iya,
1: okay.
0: Iya
1: gitu.
0: Hmm. Nah, memang apa sih yang membedakan itu dengan balapan-balapan yang di aspal itu? Maksudnya fisik kayak gimana yang harus dipersiapkan gitu?
2: Ya ini pengalaman dari teman-teman saya yang ikut sebagai atlet balap road race di aspal yang mereka katakan itu saya kira semua tahu ya. Jadi kalau di gestrek itu kan tanah, tanah dan jalannya yang rusak lah segala macam lah, itu sangat menguras energi pembalapnya. Jadi semua main dari ujung kaki sampai ujung rambut nih main semua. Maksudnya
1: yeah, gerak, bergerak semua,
2: semuanya bergerak. Ya sedangkan kalau di aspal itu untuk fisiknya kurang lah. Maksudnya yang penting teknik, tekniknya gitu seperti itu. Jadi kalau misal pembalap dari tanah atau motocross pindah ke road race yang di aspal itu jauh lebih enak.
0: Oke.
2: Jadi fisiknya kan sudah terbiasa terlatih.
1: Betul.
2: Nah,
0: tapi kamu pernah mencoba untuk balapan road race gak?
2: Saya pernah mencoba waktu itu di Papua. Saya ditawarin tim sana dan diajak teman saya. Ya begitu, saya kayak rasa enak.
0: Oh iya.
2: Gak capek
1: lebih,
2: gitu.
1: Iya, lebih apa ya namanya, tenaga yang dikeluarkan gak sebesar kalau misal
2: di tanah.
1: Betul.
2: Iya.
1: Dan kamu lebih enjoy yang mana sebenarnya?
2: Saya tetap di motocross ya, karena saya lebih suka ke arah sana seperti itu.
0: Karena memang berawalnya juga dari hobi pada saat itu.
2: Iya gitu, betul.
0: Itu untuk kecepatan rata-ratanya itu berapa sih kalau motocross itu?
2: Nah kalau motocross tuh mentok-mentok paling cuman 80 km gitu, 90 km per jam. Karena kan streetnya juga nggak panjang-panjang banget, habis ngegas, tutup gas, belok. Kalau di road race itu kan lumayan panjang-panjang, itu lebih kencang juga. Dulu saya waktu awal nyoba juga saya agak takutnya di situ, karena betul-betul kencang kalau road race itu. Iya.
0: Berapa itu kalau pas road race itu?
2: Apa kecepatannya?
0: Iya kecepatannya.
2: Kalau kecepatannya yang persis banget nggak tahu ya. Pasti melebihi 100 km lebih.
0: Iya sih itu kayak udah rasa pengen terbang.
2: Iya betul.
0: Apalagi pakai motor kan.
1: Iya. Iya.
0: Ngeri banget sih. Tapi itu pun ketika di motocross 80 sampai 90 km per jam tuh menurut kita juga udah
1: banget ya, udah ngebut banget gitu.
0: Iya. Itu pakai kalau pakai beatku udah geter gitu.
1: Oh ini kalau misal ada yang dibonceng di belakang tuh tadi gue kak udah doa terus
0: rasanya. Nah dan Javier, apa momen yang membuat kamu nggak bisa kamu lupain gitu selama kamu berkarir di motocross ini?
2: Mungkin ketika saya meraih juara umum itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan, karena itu bagian dari apa ya, histori perjalanan dan hasil dari kerja keras latihan saya, ikut-ikut lomba. Nah dari situ saya menyadari kalau ini sangat membuat saya apa ya, bukan puas sih, cuman kayak lebih
0: bangga
1: betul.
0: Ya. Apalagi ini juga banyak banget teman berdua ya, teman-temannya Javier nih yang lagi mantauin Javier di YouTube-nya
1: itu,
0: dari Malang.
1: Deres banget nih komen-komennya.
0: Tapi kayaknya ini adalah komen-komen yang hanya teman-teman Javier dan juga Javier sendiri yang tahu kayak gitu.
1: Inside joke semua nih.
0: Iya, disapa-sapa dulu nih, ada beberapa, ada Satria Pandu, ada Ade, ada Bambang Sidik, terus ada Dewi Puspita juga nih, banyak banget teman berdua nih. Halo teman-temannya Javier, semoga kamu semua ini ya sehat-sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Apakah ini juga beberapa dari tim kamu juga?
2: Iya, ada teman saya yang ikut dengan saya kalau setiap balapan.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Itu ada juga tadi yang pembalap nasional ada juga itu.
0: Oh iya.
1: Ya,
2: Satria Pandu namanya.
1: Oh, oke. Okay. Oh,
0: wah ini bisa jadi next.
1: Iya, minggu depan ya bisa.
2: Tapi anaknya di Papua sana.
0: Oh. Bisa di RRI daerah sana.
1: Betul. Sana. Udah kayaknya udah menerima undangan sih kayaknya.
0: Mungkin. Apalagi kalau menjadi pembalap itu kan memang harus apa ya, ketat dalam penjagaan badannya,
1: betul,
0: dari makannya gitu,
2: ya,
0: kan.
2: Betul.
0: Nah itu selama kamu balapan kayak gitu tuh ada restnya nggak sih sebenarnya?
2: Kalau waktu latihan, kalau jadwal latihan sendiri tuh di sekolah balapnya itu Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu.
1: Oke.
2: Jadi restnya itu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi setiap paginya itu wajib lari pagi.
1: Oh,
2: seperti itu.
0: Berapa kilo biasanya? Minimal
2: 5 kilo, minimal 5 kilo nggak boleh berhenti gitu.
1: Okay.
2: Secapek-capeknya kita jangan sampai berhenti gitu.
1: Mm-hmm. Berarti yang harus rutin banget tuh yang lari paginya ya, nggak boleh di skip banget. Ya.
0: Kenapa lari gitu? Ya harus di ini.
2: Karena lari sendiri bisa membuat fisik itu nafas ketika berada di atas motor itu ya bisa bertahan lebih panjang lagi, lebih kuat lah.
1: Betul, iya. Mungkin buat endurance juga kali ya. Jadi 5 kilo gak boleh berhenti juga kan, melatih endurance juga ya.
2: Melatih, karena misal lari 5 kilo itu udah capek banget. Tapi kan tetap harus lari, itu beda lagi kalau di atas motor.
0: Oh iya?
2: Di atas motor itu begitu udah lepas ter ya, kita gas full terus gimana caranya bisa posisi satu, bisa sampai finish seperti itu dengan medan yang sudah mungkin jalannya sudah hancur atau kondisi sudah capek sekali seperti itu.
1: Betul, dan kita beneran kamu juga harus bisa ngontrol itu semua gitu ya, biar nggak ada terjadi kayak kecelakaan atau gimana gitu ya.
2: Iya betul.
0: Itu kemarin kamu tadi pas sudah jatuh gitu katanya pernah jatuh kan ketika balapan itu, disebabkan karena apa biasanya kalau kayak gitu?
2: Jatuh tuh banyak faktor ya, mungkin bisa dari kepleset, bisa waktu lompat, pas lompatnya tidak pas, posisi tekniknya salah, ya seperti itu.
1: Oke.
2: Bahkan saya pernah juga sempat lupa ingatan.
1: Oh iya?
2: Hilang ingatan, ya udah 3 kali kalau tidak salah.
0: Wow.
2: Iya.
0: Kok 3 kali kayak?
1: Ini
0: kenapa
1: kayak hobi? Terlalu sering ya, kayak 3 kali udah banyak banget ya.
2: Udah 3 kali.
0: Itu kenapa? Karena kebentur atau gimana?
2: Ada yang pas belok terus kepleset, kepalanya duluan ngantem tanah, terus ada yang nggak kuat pegang motor terus jatuh gitu. Langsung
0: hilang ingatannya berapa lama?
2: Hilang ingatannya itu ya lumayan lama sih, mungkin itu dalam waktu itu juga ya, maksudnya beberapa menit saja, tidak berhari-hari ya, bahkan
0: Iya sih, bahaya sih kalau berhari-hari ya.
1: Iya, jadi tapi sebenarnya itu juga udah bahaya sih ya.
0: Sampai hilangnya mungkin ketambahan shock juga ya mungkin.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau misal di pelatihan gitu, kalau misal emang ada mungkin ada kecelakaan atau jatuh seperti itu, emang ada teknik-tekniknya sendiri nggak sih yang diajarin gitu?
2: Sepengetahuan saya, kalau misal jatuh begitu, pembalap disarankan untuk diam di tempat, jangan ada yang langsung menolong seperti mengangkat atau menggesernya ke samping, karena kan kita sendiri belum tahu, mungkin pembalap bisa terjadi patah tulang atau bagaimana, di situ lebih membahayakan juga sih kalau misal langsung diangkat gitu. Seperti itu. Jadi pengetahuan saya biar dibiarkan situ saja dulu.
0: Biar tenaga medis ya.
2: Iya, biar tenaga medis
1: ya. Yang juga yang mereka tahu gimana cara menangani ini gitu ya. Dan resikonya sebenarnya tinggi banget ya ini ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi terus kenapa kamu tetap memilih olahraga itu ketika tahu resikonya ternyata enggak main-main?
2: Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mikirnya ke resikonya ya. Iya, jadi waktu dari awal balap tuh ya udah jalan, enggak yang mikir banget ke arah sana, tidak gitu.
0: Yang penting seneng aja ya.
2: Iya.
1: Mungkin karena emang di awal ini sama hobi ya, bukan enggak ada paksaan juga kan. Jadi kayak kamu menjalaninya sampai sekarang pun ya udah masih bisa enjoy gitu.
0: Iya, yes, benar banget. Nah, ini kan kamu kemarin menang sebagai juara umum gitu ya. Berarti dari 3 putaran atau gimana tuh?
2: Juara umum tuh ada setiap event tuh ada. Jadi besok nih seri 2, seri 3 ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Juara umumnya pada setiap kategori tuh ada gitu. Dan hadiahnya itu tergantung dari yang buat event. Kalau yang piala bupati sebelumnya itu U23-nya hadiahnya motor. Tapi kalau yang kejurnas kemarin berupa uang tunai. Jadi beda-beda.
0: Berarti besok tetap akan ikut putaran kedua juga ya. Nah, ini kan kamu di putaran pertama kan udah menang nih sebagai juara umum. Gimana kamu menjaga itu agar tetap fokus untuk menjalani balapan-balapan untuk kedepannya gitu?
2: Ya, jadi setelah pulang dari Papua sudah menjuarai, tetap latihan ya. Sabtu Minggu itu wajib. Terus fisiknya tetap dijaga dan begadangnya tidak boleh keseringan gitu.
1: Nah, inilah masalah gengsi biasanya.
2: Iya, betul.
0: Masalah anak muda itu kayak
1: betul.
0: Gitu.
2: Jadi kalau misal mau besok lomba, jadi mentok itu jam 10 udah tidur, udah istirahat gitu. Karena itu sangat pengaruh banget pola tidur.
1: Jadi memang diri sendiri sih ya yang sebenarnya bisa ngatur itu semua, bisa ngerti kan juga diri kita sendiri gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kan kamu ini udah mulai kuliah lagi gak sih?
2: Iya, sudah mulai.
1: Nah, ini kan kamu mulai nanti yang putaran kedua di tanggal 20-an Agustus gitu ya.
2: 20-an September.
1: Oh, iya September, sorry. Ya. Di 20-an September, terus kamu udah mulai masuk lagi di kuliah gitu ya. Ya. Udah, itu gimana tuh ntar kuliahnya nih?
2: Ya, kuliahnya tetap berjalan seperti biasa, layaknya semester 1 sampai 6. Dan latihannya tetap di Sabtu Minggu seperti itu.
1: Berarti kamu waktu di selama perkuliahan ini dari semester 1 juga masih aktif gitu ya dalam lomba ini?
2: Masih aktif, aktif. Malah kalau ada event di seputar Jatim, Jateng itu pasti ikut.
1: Ikut, oke. Okay. Iya.
0: Kalau kamu sendiri kan berarti kan Mie menjalani apa ya sebuah kehidupan di dua sisi ya kamu ya.
2: Yeah.
0: Dalam sisi motocross dan juga menjadi mahasiswa kayak gitu.
2: Yeah.
0: Sebenarnya ada hal-hal yang bisa berkaitan gak sih? Ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari motocross yang bisa kamu terapkan ketika menjadi mahasiswa. Terus ketika menjadi mahasiswa kamu terapkan di motocross itu sendiri. Ada gak hal-hal tersebut?
2: Ya mungkin kedisiplinan itu saya sangat merasakan sekali ya. Terus soal menghargai waktu itu juga yang saya rasakan seperti itu, seperti kalau waktunya latihan, latihan motor, latihan fisik, latihan, waktunya kelas kuliah masuk, seperti itu contoh positifnya.
1: Jadi memang harus strict juga ya ini ke diri sendiri ya.
0: Jadi itu contoh positifnya. kita tanya ini contoh negatifnya. Tapi kamu pernah bandel nggak sih dalam motocross ini? Karena kayak nggak sesuai aturan lah kayak gitu. Biasanya kamu pakai harusnya pakai helm full face, kamu malah pakai helm INK.
2: Oh tidak pernah.
1: Kayaknya kalau itu ketahuan banget gak sih bang?
2: Iya. Tuh nanti nggak boleh stare itu.
1: Langsung nggak boleh ikut tanding kayaknya.
0: Ya. Berarti semuanya harus lengkap dulu, ada
2: harus lengkap.
0: Ceknya dulu ya.
2: Iya betul.
0: Ada yang pernah bawa senjata nggak?
1: Aduh kayaknya terlalu radikal ya Bagas ya.
0: Gak ada ya, gak ada kan kayak gitu. Tapi kayak gitu ada rawan kecurangan gak sih ketika dalam sebuah pertandingan kayak gitu?
2: Kecurangan sendiri itu terjadi sebenarnya pada setiap personal atletnya sih. Seperti kecurangannya itu seperti dia itu bermain kasar atau kotor.
0: Oh iya.
1: Ya, kayak misal tiba-tiba diserempet ya, atau gimana. Betul.
2: Sengaja gitu menjatuhkan lawan seperti itu.
0: Oh, itu sebenarnya enggak boleh ya kayak gitu. Iya,
2: enggak boleh kayak gitu. Itu bisa kena sanksi juga dari IMI.
1: Oh. Oke. Okay. Ya, gitu.
0: Ada pengurangan poin juga ya?
2: Oh, bahkan bisa didiskualifikasi kalau memang itu sangat membahayakan pembalap lain. Atau mungkin bila yang ikut balapan bisa jadi juga.
0: Oh, bisa jadi.
2: Bisa jadi juga.
1: Di band gitu ya.
2: Di band gitu bisa juga. Kalau memang yang dia sudah melakukan pelanggaran berkali-kali tapi masih tetap ngeyel seperti itu bisa kena.
0: Oke, berarti memang harus di ini ya, kayak diperhatikan.
1: Betul.
0: Apa aja peraturan-peraturannya, terus kayak apa yang boleh do dan don'ts-nya apa aja kayak gitu-gitu.
2: Betul.
0: Kalau menurutmu sendiri nih Jav, dunia motocross di Indonesia ini sekarang tuh kayak apa sih? Apakah udah bagus, udah layak banget untuk bersaing dengan internasional?
2: Oh iya, jadi yang pernah saya pelajari dari salah satu pembalap nasional di Indonesia, beliau sendiri mengatakan kalau kita mau bersaing dengan internasional itu bisa. Dengan cara kitanya juga harus ke luar negeri. Harus berlaga di Eropa sana juga gitu. Kalau misal kita hanya latihan di Indonesia saja itu sangat susah. Karena motocross sendiri kan ini olahraga yang sangat berat ya.
0: Berat dan mahal gak sih?
2: Iya betul. Dan itu biasa di biayanya juga kan. Karena apalagi balap berlaga di Eropa sana olahraganya motocross itu memerlukan biaya yang banyak juga.
0: Dan misal katakanlah balapan di Eropa kan medannya juga pasti berbeda.
2: Wah,
0: juga.
2: Beda banget. Di sana itu
0: ada salju juga. Iya kan?
1: Iya.
0: Ada
1: malah lebih licin lagi tuh di salju-salju ini ya.
2: Lebih menguras fisik lah kalau di sana itu.
0: Tapi kamu punya keinginan gak sih untuk bisa bertanding secara internasional gitu?
2: Iya, punya keinginan.
0: Iya. Dan ini adalah cara kamu untuk OTW ke sana gitu
1: ya. Udah jadi batu lompatan aja nih, nanti bisa dari nasional, mungkin nanti internasional gitu ya.
0: Oke. Keren banget ya.
1: Tapi kalau misalnya aku boleh tahu gitu ya kan, ini ada gak sih kayak latihan fisiknya tersendiri atau mungkin kayak ada workoutnya sendiri atau gimana kalau emang buat yang fisiknya gitu?
2: Iya, jadi kalau bukan bukan jadwalnya latihan motor, mm-hmm. itu dipakai untuk kayak nge-gym, workout, mm-hmm. begitu. Di mesnya juga kan ada kayak alat berat.
1: Wow. Gitu. Okay.
2: Kalau tidak, kita ke tempat gym terdekat gitu.

0: udah senior atau gimana?
1: Iya, kategorinya udah masuk.
2: Pro.
1: Okay. Ya, pro senior.
2: Sebenarnya kategorinya ada apa aja sih tingkatannya?
1: Kalau gestrek ada pemula sama pro. Kalau dulu sih ada pemula, junior sama senior. Tapi kalau sekarang regulasi baru tuh pemula sama pro.
2: Jadi dua aja ya.
1: Jadi
2: sekarang.
1: Dua aja.
0: Okay. Kalau gestrek, kalau motocross?
1: Kalau motocross itu berdasarkan cc-nya motor. Kapasitas cc motor. Jadi 50 cc sampai 450. Kalau 50 tuh ya masih kayak anak-anak SD kecil-kecil itu.
0: Oke deh, ini Javier ya, kita akan menuju ke beberapa pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya. Udah mau di jam 5 aja ya, gak terasa banget.
0: Jam 5 bener banget, dan kita rangkum lah ya semuanya, teman perlu dua ya. Kalau bisa dirangkum nih dengan semua pencapaian kamu gitu Javier ya. Ini hal yang masih bisa kamu pegang sampai saat ini. Pelajaran yang masih kamu pegang sampai saat ini tuh apa sih?
1: Pelajaran ya, jadi... posisi saya sekarang ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Yang saya pelajari selalu, walaupun sudah tinggi, sudah sukses, saya balapan dari nol sampai sekarang saya bisa juara, itu ya satu, tetap rendah hati. Itu yang selalu diajarkan orang tua saya dan pelatih saya. Tidak lupa untuk ke siapa yang membantu kamu. Terus apalagi ya,
0: tetap latihan.
1: Ya, tetap latihan.
2: Jangan kendor ya yang latihannya ya.
1: Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat lah untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, keren banget. Walaupun udah sukses.
2: Betul, tetap rendah hati ya.
0: Tetap rendah hati, tetap latihan ya gitu.
2: Betul.
0: Karena,
1: ya, jadi jangan puas juga. Misalnya udah juara, tetap harus semangat latihannya.
2: Jangan lengah juga ya. Mungkin biasanya ngerasa kayak, ah udah kuat nih fisik aku, tapi tiba-tiba gak ikut latihan ya. Kan bisa mengurangi juga.
1: Nah,
2: ya
1: itu salah satu yang dibilang pelatih saya untuk tidak menyepelekan suatu hal. Seperti kayak meremehkan lawan, menyepelekan sirkuitnya mudah atau susah, tetap harus semua itu setara. Jadi fokus.
2: Betul.
0: Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi meniti karir gitu, yang entah itu di bidang apapun kayak gitu.
1: Siap.
0: Ketika kamu udah punya satu pencapaian kayak gitu, jangan terlalu cepat puas gitu.
2: Betul.
0: Ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen mempertahankan gelar itu dan kamu pengen memenangkan itu di lain kesempatan juga.
2: Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan cepat puas, teman bro dua, teruslah belajar gitu ya. Yes. Karena kita semua juga ini pasti masih jadi di dalam proses pembelajaran.
0: Benar
2: gitu
0: banget.
2: Ya.
0: Dan kita akan bertanya nih untuk for the last time ya, ini Tania ya, untuk Javier ini sebagai champion. Ini gimana nih Jav ya, ketika ada teman pro 2 yang sedang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu, tetapi mungkin pada saat ini berada di tahap awal dan belum melihat hasil dari perjuangannya.
1: Oh,
0: menurut kamu gimana?
1: Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, walaupun hasilnya tidak langsung ada, tetap semangat ya, tetap berproses ya. Karena saya juga dulu itu waktu balapan kok saya sempat mikir, kok saya gak juara-juara ya? Ini motornya yang gak kencang apa sayanya yang pelan? Jadi tetap proses. Proses itu adalah jalan menuju kesuksesan.
2: Dia keren itu dia banget, teman berdua.
0: Terima kasih banget Javier ya. Semoga apa yang kamu raih bisa menginspirasi teman pro 2 yang ada di manapun gitu ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep, teman pro.
2: Betul, dan sukses terus untuk kedepannya Javier, dan semakin banyak lagi ya ini yang akan dimenang-menangkan lagi lah ini di kedepannya.
0: Pokoknya sukses untuk kedepannya ya, untuk bulan ini berarti ya.
2: Bulan ini Mei. Dan bulan
1: November masih ada juga.
2: Dan bulan-bulan selanjutnya ya ini.
0: Fokus dan ayo meraih kemenangan.
2: Betul.
0: Ya, terima kasih Javier dan juga teman pro 2 yang udah bergabung bareng Bagas dan juga Tania buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, RRI.co.id, ataupun kamu yang lagi tune in di YouTube teman pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep gitu ya. Kita akan kembalikan ke penyiar-penyiar kesayangan
2: favorit kamu. Betul.
0: Dan untuk kali ini teman pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di Sore Ceria.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Access Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, tadi kamu sudah menyaksikan relay RRI Malang ya, di Sore Ceria RRI Malang. Dan tentunya udah jam 5 comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku. Aku juga mau kasih seputar informasi cuaca dan juga lalu lintas ya. Yang pertama, di informasi perakiran cuaca terlebih dahulu wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 17 September 2026. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan dengan suhu udara 11 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 34 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 32 km/h. Lalu kita lanjut informasi lalu lintas ya teman Pro2. Seperti biasa jam-jam segini tuh jam-jam rawan sekali, banyak sekali kemacetan di mana-mana teman Pro2. Ada di wilayah Mer, ada di wilayah Manyar Surabaya, ada di wilayah Jalan Raya Panjang Jiwo Permai, lalu ada di Jalan Raya Jemur Sari, di Jalan Jenderal Ayani Surabaya, dan juga ada di Jalan Raya Menganti Surabaya teman Pro2. Lalu bergeser lagi di Prabu Siliwangi Surabaya, ini juga terpantau sangat padat ya. Lalu ada di Pucang Anom Surabaya, di Jalan Ciliwung ini juga terpantau padat. Lalu ada di Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya, lalu ada di Pandegiling, di wilayah Raya Kupang Baru ini juga terpantau macet. Daerah Mejen Sungkono juga sangat macet teman Pro2, di Ploso Baru, lalu juga ada di Jalan Tunjungan, ada di wilayah Kusuma, lalu juga ada di wilayah di Erlangga Surabaya ini teman Pro2 juga terpantau sangat macet. Lalu ada di daerah Kenjeran ini juga terpantau sangat macet teman Pro2. Kamu yang berada di jalan hati-hati ya, patuhi rambu lalu lintas teman Pro2. Lalu kita lanjut lagi, ada di Jalan Mejen Yono Suwoyo ini juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Jalan Sukomanunggal, lalu ada lagi di Gemblongan Surabaya ini juga terpantau padat. Di Jaksa Agung Suprapto juga terpantau sangat padat merayap. Ada di Wijaya Kusuma ini juga terpantau padat teman Pro2, ada di Ploso Baru, lalu juga ada di Kapas Krampung, ini juga terpantau padat teman Pro2. Buat kamu yang lagi di jalan mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung WhatsApp ke 081-908-9052 atau via DM di Instagramnya @pro2rrisby. Kita tungguin informasi seputar lalu lintas dari kamu semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Oke, teman Pro 2, alright ya. Masih barengan sama aku Riani tadi sore ceria nih. Kali ini di Kabar Gadis pastinya Kamis bareng gadis-gadis dengan topiknya seperti apa bentuk mencintai diri sendiri versi perempuan. Kalau menurut kamu gimana nih? Kamu langsung aja join ya gabungan di Instagramnya @pro2rrisby. Bisa juga melalui WhatsApp di 081908952. Via telepon juga boleh banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Bisa aja ya, mencintai diri sendiri itu gak perlu berarti melakukan hal besar atau mahal. Bisa aja berupa dengan berani berkata tidak pada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Itu juga sesuatu self reward ya, untuk bentuk mencintai diri sendiri. Lalu tidak memaksakan hubungan yang sudah tidak sehat. Nah, ini penting banget nih. Dan juga memberi waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Dan tentunya juga merawat tubuh dan penampilan karena ingin merasa nyaman dengan diri sendiri. Jadi jangan terlalu ambil pusing kritik-kritik orang lain ya, teman Pro 2. Kalau memang kamu nyaman dengan baju itu, gak apa-apa, pakai aja. Jangan sampai kamu merubah style kamu hanya untuk diterima orang lain, tapi sebenarnya kamu tidak nyaman dengan style itu. Jangan ya, teman Pro 2 ya. Jadi diri kamu sendiri aja. Kalau memang kamu suka pakaian warna hijau menyala, ya gak apa-apa, pakai aja. Selama kamu tidak merugikan orang lain, ya why not, teman Pro 2 ya. Lalu tentunya ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan perempuan lain, karena setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan tidak bisa disamakan ya, teman Pro 2. Semuanya itu ada porsinya masing-masing, teman Pro 2, ada takarannya masing-masing. Jadi tidak perlu iri atau berkecil hati karena kelebihan orang lain ya, teman Pro 2. Tetap jadi diri kamu sendiri, bangun, sukseskan karir kamu dengan berbagai macam kelebihan yang kamu punya, bukan kelebihan yang orang lain punya, teman Pro 2 gitu. Kalau versi kamu gimana nih bentuk mencintai diri sendiri? Kamu langsung aja gabungan, karena bagi kamu yang bergabung bakal aku kasih spesial lagu favorit kamu.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja? Belum juga aktivitas.
2: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

2. Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Masih barengan sama aku Riani, teman pro 2. Tentunya masih dengan topik yang sama. Seperti apa sih bentuk mencintai diri sendiri versi perempuan? Memang ya, kalau bentuk mencintai diri sendiri itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya kayak berani mengejar keinginan dan karir tanpa merasa egois. Nah ini penting banget teman pro 2 ya. Kalau kamu memang suka hal itu dan itu adalah sebuah impian kamu, ya maka kejarlah impian itu. Jangan pedulikan omongan orang yang memang tidak menyukai impian itu terwujud teman pro 2. Lalu kamu juga harus menjaga batas pribadi, entah itu dalam hubungan, keluarga maupun pertemanan gitu. Lalu bentuk mencintai diri sendiri itu juga harus menghargai pencapaian diri. Meskipun terlihat kecil, tapi kamu harus tetap menghargainya teman pro 2 ya. Lalu harus menerima kekurangan fisik tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Karena setiap orang itu selalu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebaik-baiknya orang pasti ada sisi buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya teman pro 2. Jadi gak ada yang sempurna ya, semuanya plus minus teman pro 2. Jadi berani menerima kekurangan fisik tanpa terus-menerus menyalahkan diri itu juga salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Lalu selain itu adalah juga harus mengelola keuangan dan masa depan sendiri agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak merepotkan orang lain teman pro 2 gitu. Lalu juga jangan meninggalkan lingkungan yang terus merendahkan kamu. Kalau memang kamu tidak dihargai di lingkungan itu teman pro 2, ya udah go away ya. Jangan sampai itu membuat diri kehilangan harga diri. Lalu juga harus memberi kesempatan untuk gagal dan belajar, bukan terus menyalahkan diri. Ini juga penting banget teman pro 2. Jadi ini adalah bentuk self love. Jadi apakah mencintai diri sendiri itu sama dengan menjadi egois? No, itu bentuk mencintai diri sendiri teman pro 2. Karena apa? Sebelum kamu menolong orang lain, kamu harus menolong diri kamu sendiri. Nah itu catat ya teman pro 2. Jadi jangan sampai jadi lilin hanya demi menerangi orang lain, tapi kamu harus membakar diri kamu sendiri yang belum tentu dia menghargai penerangan kamu ya teman pro 2. Jangan jadi lilin ya. Jadi kamu harus mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri ya teman pro 2. Jadi kalau memang kamu ingin menolong orang lain, tapi kamu harus pastikan dulu kamu harus juga sudah tertolong ya teman pro 2 gitu. Kalau versi kamu kayak gimana nih? Seperti apa nih bentuk mencintai diri sendiri versi kamu teman pro 2, terutama yang perempuan? Apakah juga sama seperti yang aku bilang tadi? Kamu bisa aja langsung gabung ke Instagramnya @pro2rrisby atau bisa melalui WhatsApp di 081908952. Via telepon juga boleh banget loh di 031534-2353. Kita juga bisa streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Lagu dari Kim dengan judulnya Tak Mungkin. Dan tak mungkin aku tidak memberi kamu topik menarik di Kabar Gadis kali ini, teman Pro 2. Masih barengan sama aku Rianita di Kamis bareng gadis-gadis ya. Ini ternyata sudah banyak banget nih yang join di topik aku kali ini. Ada dari LiQ23, fokus bahagiain diri sendiri kak. Wah ini keren nih, ini bentuk self reward ya. Maksudnya bentuk mencintai diri sendiri adalah membahagiakan diri sendiri. Benar banget nih, aku setuju banget nih sama kamu LiQ. Dia request lagunya Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari In.Blueone, bisa perawatan wajah dan tubuh. Wah, ini benar-benar kesukaan para perempuan ya. Perempuan itu kalau bentuk mencintai diri sendiri itu apa? Pasti mempercantik wajahnya, memperindah tubuhnya, pokoknya perawatan ya kan, atau mungkin memanjakan dengan body massage. Woi, itu enak banget teman Pro 2 ya. Ini dia juga request nih lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin. Terus ada dari Mia_DilaRQ, beli makan enak belanja, oi. Walaupun tak semudah Hompimpa Nabila Takia untuk this economy. Oke, baik. Memang ya bentuk mencintai diri sendiri itu kayak beli makanan-makanan enak itu apa ya, ada kepuasan tersendiri pokoknya ya. Apalagi kamu tipe orang yang suka hunting tempat-tempat makan yang estetik, atau mungkin tempat-tempat makan yang enak yang banyak dikunjungi, kamu penasaran pengen coba. Nah itu juga bentuk mencintai diri kamu sendiri. Karena kita kalau lagi makan enak, minum enak ya kan, dalam kondisi sehat, itu pasti bahagia banget teman Pro 2. Bentuk mencintai diri sendiri ya. Lalu ada dari Der_Rose30, be yourself. Oke, memang harus terus menjadi diri sendiri lagi ya. Mencintai diri sendiri adalah harus menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Karena kamu tidak bisa menjadi orang lain dan orang lain tidak bisa menjadi kamu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya gak usah terlalu diambil pusing ya kritikan-kritikan yang memang tidak membangun atau tidak sesuai dengan kelebihan yang kamu punya. Fokus aja dengan kelebihan yang kamu punya, jangan fokus pada kekurangan yang kamu punya. Itu intinya teman Pro 2 ya. Intinya untuk bahagia mencintai diri kita sendiri. Dia juga request lagunya Hompimpa, disiapin sama aku teman Pro 2. Buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabungan sekarang juga. Bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952. Via Instagram juga boleh banget di @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu langsung drop aja jawaban kamu dan juga lagu favorit kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah mau jam 7 malam nih. Ini saatnya Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Thank you banget ya yang sudah mantengin sore ceria dari jam 3 sore tadi sampai hampir mau jam 7 malam nih. Udah banyak banget keseruan yang udah aku kasih buat kamu, Teman Pro 2. Mulai dari info lokal, terus tadi juga Live RRI Malang ya tentang peraih juara umum U23 se-Papua Raya Swallow Kejurnas Grass Track Region 6 Putaran 1 2026. Lalu setelah Live RRI Malang beranjak ke kabar gadis Kamis bareng gadis-gadis. Dan tentunya udah banyak banget yang gabungan, udah aku baca-bacain juga teman-teman Pro 2, tanggapan kamu ya. Jadi ya kamu gak usah galau, gak usah risau, karena abis gini bakal ada musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Rio Klepe. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa aja, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
0: Info Pro 2.
1: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan Empat Musim Pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah jeng rilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali. Nggak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak. Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Badi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang. Gitu
0: betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yeah, yang gue
1: lihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu
0: 2002
1: rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah, jadi nama-nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clap. Clappy. Klepto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini apa Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya ini
1: baru game juga. Itu
0: lagi. Iya kan, itu kan zaman covid juga COVID, gak sih, zaman iya. Covid juga kan.
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu.
1: Nah itu.
0: Iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau nggak
0: salah. Alright teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu ya, pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya, oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Bunga Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Badi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Badi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, isi.
1: Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: iya, denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya, ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek, nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan.
1: Terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih, oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan gue tangisi itu. Makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji, ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke, okay. Wow ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait, makanya clickbait, ada, kan? Orang, ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Badi, Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Badi ya, Belia juga.
0: Ya,
1: sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, oke. Okay.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya,
1: sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis
0: bener.
1: Aja.
0: Nulis aja
1: yang
0: dulu berarti.
1: Susah ya. Yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih. Lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Bener kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji udah siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Bener, jadi akhirnya janji bahagia ya. Bener, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music Life Chat.
2: Chat. Music Live Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Iya, itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gue lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya. Yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented ya, naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja di sikat aja.
0: Ah.
1: Terus sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini gak apa-apa gitar libet gini? Ya gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue gak denger kalau di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Benar.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam pasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Kita gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Gitu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah
0: bener.
1: Namanya bikin-bikin aja dah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: gitu. Iya
1: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Bener. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke, yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem. Itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Iya bener, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya, ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, oke. Bunga Abadi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Baru.
0: Bukan.
1: Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Ketinggian ya. Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Supaya aku naik. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Ce Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Rasanya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar. Punya
1: tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, tapi bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, ujung-ujungnya Beatle-Beatlean juga ya.
1: Makanya, Maul demen banget
0: Beatle, dengan
1: Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration
0: ya. Oke, okay. Tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama suara
0: yeah, yeah, Mama yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Si, lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judul tuh lu? Kisahin Cani.
0: Oh iya. Yeah,
1: Kisahin Cani itu gue dengerin, oh itu Mama Ina ini suaranya enak banget.
0: Iya. Yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya, berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya. Nah,
1: tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Banyak. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, besok lagi deh gitu kan. Yeah,
1: besok lagi deh, ntar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insya Allah, alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal.
0: Bisa lah ya. Gas, ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Bunga Abadi.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi,
1: beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener, takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright, oh kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa?

0: di YouTube-nya Rio Klepi, dan juga tentunya bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu, nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit, dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye bye. Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam, balik lagi barengan Ramai Teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam Teman Pro 2 dan juga lagu-lagu yang enak buat kamu di malam hari ini serta info-info yang menarik nih di sepanjang malam ini ya. Dan juga buat kamu jaga kesehatan ya Teman Pro 2, jangan sampai sakit-sakitan nih. Untuk pembukaan ini di jaga malam ya, ada Jonas Brother dengan Love Me to Heaven.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses.

unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir,

besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Festival Film Horor Indonesia akan hadir di Australia Taman Pro 2 lewat IHFFM 2026 nih. Nah, Festival Film Horor Indonesia yang akan hadir di Australia itu lewat Indonesia Horror Film Festival Melbourne 2026 ya, yang akan memperkenalkan kekayaan budaya, cerita, dan juga mitologi Indonesia melalui genre horor nih. Nah, diselenggarakan oleh Perwira Ing ya, perkumpulan warga Indonesia Victoria dan Kraken Entertainment Australia, serta didukung oleh FPCI, IDN Global, dan juga IDN Trainer Network Global by IDN Global, IHFFM. Itu menjadi festival film horor Indonesia pertama yang digelar di Melbourne nih, di Australia ya, dan juga sekaligus membangun jembatan kolaborasi antara industri film Indonesia dan juga Australia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Mempro 2 Kementerian Kebudayaan akan membahas penanganan masalah terkait penggunaan sound horek nih. Nah, sistem audio berukuran besar dengan suara yang sangat keras itu ya, sampai menimbulkan getaran di area sekitarnya nih. Untuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumaryo itu menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan akan meninjau persoalan yang terjadi di Jawa Timur ya, tempat aktivitas yang melibatkan sound horek nih, memicu insiden yang menimbulkan korban jiwa. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan mengamati cara-cara penyampaian ekspresi budaya dalam masyarakat nih. Nah, sepanjang Agustus 2020

0: apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu.

Aku udah nge-up topik ya, ada mau perodo untuk dijaga malam kali ini ya. Topiknya apa sih bang? Akhir-akhir ini itu banyak banget nih teman perodo yang sakit-sakitan nih teman perodo. Khususnya aku juga nih. Nah, tips dari kamu dong, gimana biar kita itu tetap sehat walafiat gitu kan. Nah, tipsnya dari kamu langsung aja gabungan di Instagram @perodo_rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya sampai jam 11 malam.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Pro 2 FM.

nih ya teman Pro 2, tipsnya kalau misalnya kamu lagi sakit-sakitan nih dan terhindar dan pengen tetap sehat ya. Ini dari Kak In Blue yang katanya pakai masker dan juga makan yang sehat dan kurangi minum es gitu katanya. Iya sih, kadang kita nggak tahu kapan kita sakitnya gitu kan, yang tiba-tiba sakit entah kenapa gitu kan. Ya contoh ramen sendiri gini kan, enak-enak habis RRE Fest gitu kan, terus kita ngedrop gitu, nggak tahu ya teman Pro 2, entah itu memang hawanya nggak enak sih, kayak siangnya itu anginnya dingin tapi kayak angin panas gitu ya teman Pro 2, I don't know gitu, bisa mendengarkan kan apa yang aku ucapkan ya teman Pro 2. Terus anyway, ini ada lagi dari kakak Monica nih yang katanya kalau mau ada tanda-tanda demam ya, itu langsung gelontor pakai air putih kak. Oke gitu teman Pro 2, aku pernah baca juga ya dari beberapa dokter juga, terus di media sosial juga, di TikTok, di video-video gitu kan ya. Kita demam itu pasti keluarin keringat. Nah, kita imbangi dengan acupan air biar kita tidak menjadi demam gitu, enggak panas gitu ya teman Pro 2. Oke, masih ada beberapa jam ya teman Pro 2, langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Zaman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM. Kata Kak Nisa, perbanyak minum air putih ya biar kita tetap sehat. Oke, thank you ya Kak Nisa. Terus ini aku mau bacain ya teman Pro 2 yang udah gabungan nih. Tadi Kak Nisa, ada lagi Kak Iman nih, yang katanya dia itu aku gak ada tips apa-apa nih Kak. Yang penting kita gerak aja itu udah membakar kalori dan juga kita itu udah bikin kita sehat gitu. Iya sih, meskipun kamu jarang olahraga ya teman Pro 2, gerak aja di tempat kayak atau misalnya di kamar kamu atau misalnya di kantor bisa gitu. Terus ada lagi nih dari kakak Brian nih yang katanya, Kak, tips dari aku itu adalah sering-sering olahraga gitu. Oke, terima kasih loh udah gabungan ya. Ada teman Pro 2 masih ada sekitar beberapa jam ya. 1 jam lebih 4.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri, "Lah, ngapain kesini ya?" Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Palapa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di jaga malam ya. Ini ada dari kakak Andi nih yang katanya dia itu kalau tipsnya biar sehat nih teman Pro 2, dia rajin berolahraga dan juga hindari makanan yang manis gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih dari kakak Hanin nih yang katanya dia emang kak akhir-akhir ini banyak banget yang sakit-sakitan, terus juga flu gitu. Terus tips dari aku ini pakai masker ya kalau udah ada tanda-tandanya, dan juga istirahat yang cukup. Terus jangan lupa untuk makan meskipun gak enak nih teman Pro 2. Iya sih, kita harus memaksa tubuh kita untuk makan ya teman Pro 2. Jangan sampai gak makan karena itu adalah asupan buat tubuh kita yang memerlukan energi nih. Daripada kamu tiduran terus istirahat terus tapi gak dikasih tenaga atau energi, ya sama aja gitu. Oke. Terus ada lagi nih dari kakak siapa ini? Dari kakak Anita nih yang katanya tips dari aku kak kalau misalnya pengen sehat itu adalah aku biasanya minum vitamin gitu. Entah itu vitamin C, vitamin B12 atau mungkin vitamin dan lain-lain. Oke. Thank you untuk sarannya ya. Nanti aku bacain lagi nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11. Dan habis ini Rama akan mengikuti Just Music Teman Pro 2 1 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin

Set, Chris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.

kedua, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong. Dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara.

0: secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

mendengarkan dengan lagu ini, maka isi sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program H2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 17 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 tepat, saatnya info Pro 2 bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dampaknya yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan. Juru bicara Kemlu RI Fald Nabil Mulahela mengatakan sejak 26 Agustus 2026 ASEAN telah menetapkan status siaga 3 terkait kondisi kabut asap di kawasan, sehingga seluruh negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian. Informasi selanjutnya, tahun 2022 perjalanan KA Ijen Express relasi Malang Ketapang mengalami keterlambatan akibat tertemper sebuah mobil berwarna putih dengan nomor polisi P1236HY hingga menyebabkan pengemudi mobil bernama Yusril Nur Ibnu meninggal dunia saat perjalanan dibawa ke Puskesmas Bangsal Sari Kabupaten Jember Jawa Timur pada Kamis tahun 2022. Dan menurut dia, berdasarkan laporan di lapangan, insiden bermula saat sebuah mobil berwarna putih itu melaju dari arah selatan dan diduga pengendara tidak menaati rambu lalu lintas dengan berhenti sejenak dan menoleh ke kanan kiri ketika hendak melalui perlintasan sebidang. Dari dunia olahraga, tahun 2022, tim nasional bola voli putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games 2026 setelah menumbangkan Nepal 3-0 pada laga grup A di Park Arena Komaki Aichi, Jepang pada Kamis.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Yoi, sepada-sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mas Ana disokin nemenin kamu sama nanti jam 10 pagi. Kita sambut pagi hari ini teman berdua dengan sejuta semangat. Dan ya, kalau misalkan jadi orang tuh jangan gampang ngomong sembarangan dah. Apalagi yang udah-udah tua gitu ya teman berdua. Ya kita ngomong yang benar-benar aja gitu. Dan buat teman berdua yang mau beraktivitas gitu ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa isi fondasi, karena itu penting banget. Kalau misalkan kamu beraktivitas tanpa fondasi, nanti kalau istilah orang sini semafut teman berdua. Ya udah deh, akan ada halu, akan ada flashback juga, dan informasi-informasi seru, dan tentunya lagu-lagu Asoy juga udah aku puterin. Kita kasih pemantik dulu di awal sepada kali ini. Ada The Jeblok dulu dengan Sambutlah. Enjoy.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing magerang.

0: halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro
1: 2. Halu hanya satu lagu teman Pro 2. Dan kali ini kita coba main di lokal-lokalan dulu teman Pro 2. Ada band folk dan band ini tuh cukup legend ya di apa ya skena folk dan imaginary pop teman berdua, dan lagu-lagunya tuh apa ya abstrak tapi asoy gitu teman berdua, pokoknya enak gitu ya. Dan mereka didirikan pada tahun 2011 teman berdua, dan band ini tuh asalnya dari Yogyakarta. Dan siapa mereka? Mereka adalah Stars and Rabbit dengan 3 lagunya yang harus kamu voting di halu kali ini. Lagu yang pertama teman berdua ada Mary Alone, disusul di nomor 2 ada Man Upon the Hill, terus di posisi ketiga ada Library of My Mind teman berdua. Dengan 3 lagu ini kamu bisa voting sampai nanti jam 8 pagi. Votingan terbanyak seperti biasa bakal jadi juara dan aku puterin nanti gitu. Ya udah deh, kita lanjutin lagu-lagu asoynya. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau, spesial buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Boyo karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back tahun 2022 di tanggal 18 September 2026 ini, kira-kira ada peringatan apa aja di Indonesia maupun di dunia ini? Langsung aja di peringatan pertama ada Hari Pemantauan Air Sedunia tahun 2022, dan dilansir dari WWMD, program World Water Monitoring Day ini tuh mulai berkembang sebagai kegiatan edukasi yang dimana kita masyarakat gitu ya diajak melakukan pemantauan sederhana terhadap sumber air di lingkungan sekitar. Earth Eco International ini tuh kemudian melanjutkan kegiatan tersebut melalui program Earth Eco Water Challenge tahun 2022. Dan pemantauan ini dapat dilakukan dengan mengamati sejumlah parameter kualitas air seperti suhu, tingkat keasaman atau pH, terus habis itu kamu bisa mengecek kekeruhannya teman 22 dan oksigen terlarutnya atau DO-nya harus dicek juga. Jadi kegiatan ini tuh membantu masyarakat memahami kondisi sumber air dan pentingnya menjaga lingkungan perairan teman 22. Benar banget, karena air adalah pondasi kehidupan kita. Jadi kita harus merawat dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terus tetap cek-cek ya teman berdua kondisi di sekitar. Bener banget teman berdua, apalagi sekarang adalah memperingati Hari Pemantauan Air Sedunia. Jadi gasin, dicek aja teman berdua. Selanjutnya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesetaraan Upah Internasional, dan PBB ini menetapkan 18 September sebagai International Equal Pay Day untuk memperingati upaya mencapai upah yang setara untuk pekerja dengan nilai yang sama. Dan peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2020 kalau kita ngomongin soal sejarahnya gitu ya teman-teman berdua. Dan fokus peringatan bukan sekedar membandingkan nominal gaji, tapi mendorong prinsip bahwa pekerja harus mendapatkan remunerasi yang setara ketika melakukan pekerjaan dengan nilai yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender teman 22. Wow, para bos-bos ini harus dikumpulkan karyawannya, terus habis itu ya diobrolin baik-baik gitu ya. Soal upah nih sensitif banget, dan tanpa karyawan-karyawan atau teman-teman yang bekerja gitu ya, kantor bos-bos ini gak akan bisa jadi apa-apa gitu teman berdua. Dan aku juga ngucapin selamat ulang tahun untuk teman berdua yang pada hari ini lagi berhaul-haul ya. Semoga sukses, aman selalu hidupnya, rezekinya masih lancar gitu ya teman berdua. Ya udah deh, kayaknya itu dulu yang bisa aku share buat kamu di flashback kali ini. So di sini aja jam 7 nanti bakal aku kasih update seputar lalu lintas dan cuaca di kota Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Traffic and Weather by Pro 2 FM. Kita mulai dari lalu lintas Kota Surabaya di jam 7 pagi ini, teman Pro 2. Yang macet-macet aja di kawasan Mer, dua arah menuju Rungkut Madya. Ini terpantau lalu lintas padat merayap, disusul di kawasan Panjang Jiwo, teman Pro 2. Arah ke mana ya, ini ke Jagir Wonokromo, ini terpantau lalu lintasnya padat merayap, teman 22. Terus kita geser lagi di kawasan Jalan Raya Darmo, ini terpantau kepadatan sampai di kawasan Jalan Wonokromo, teman 22. Coba kita geser juga di kawasan Jalan Raya Kertajaya, ada sedikit kemacetan di situ. Terus Pandegiling seperti biasa, teman 22. Jalan penghubung ini dipadati lalu lintas, teman 22. Terus di Jalan Tambang Boyo, ini ada penutupan jalan. Jadi buat kamu yang melintas di sini arah Karangasem ya, teman 22, lebih baik di apa ya, cari alternatif jalan lain, teman 22. Terus di kawasan mana lagi bang yang terpantau macet? Kita coba ke kawasan Kenjeran, juga ada sedikit kemacetan di situ, teman 22. Cuaca di Kota Surabaya jam 7 pagi ini terpantau cerah, teman 22, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan mencapai 80% dan kecepatan angin di 3,8 km per jam dan arah angin dari tenggara, teman 22. Buat kamu yang lagi OTW atau udah di kantor, teman 22, hawanya masih kurang asoy, jadi vitaminnya harus selalu ada. Karena beberapa teman-teman juga banyak yang sakit, banyak yang demam gitu, teman-teman berdua. Pokoknya harus tetap sehat, harus tetap hati-hati di jalan, teman-teman berdua.